0: Sobat K, masih mengenai imbas dari kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang memicu antrian panjang di mayoritas SPBU di Kabupaten Jember ya Sobat K. Ini Pemkab Jember, seperti yang tadi Eri sempat sampaikan bahwa Pemkab Jember bergerak cepat dengan memberlakukan kebijakan work from home bagi ASN dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi para siswa Sobat K. Kebijakan darurat tersebut tertuang dalam surat edaran resmi yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Ahmad Imam Fauzi, tertanggal 9 September, Sobat K. Melalui surat edaran tersebut, Pemkab Jember juga menghimbau seluruh sekolah di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember maupun Kementerian Agama untuk menggelar PJJ, nih, Sobat K. Langkah serupa juga diberlakukan untuk lingkungan birokrasi melalui surat edaran tentang transformasi budaya kerja ASN pemerintah Kabupaten Jember. Melalui edaran ini, PJ Sekda menetapkan bahwa sekolah di bawah Pemkab Jember wajib melaksanakan PJJ sementara sistem kerja ASN disesuaikan secara substansial. Unit pelayanan vital seperti kedaruratan, ketentraman atau ketertiban umum, kebersihan persambahan, kependudukan, perizinan, hingga fasilitas kesehatan ini menerapkan skema 50% WFH dan 50% WFO. Sementara itu, bagi unit kerja di luar sektor esensial, Pemkab Jember memberlakukan kebijakan 100% WFH Sobat K. Penertiban 2SE ini menjadi realisasi dari rencana antisipasi darurat yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid. Usai rapat paripurna RAPBD 2026 pada Senin 7 September 2026, Gus Fawaid memberikan sinyal kuat akan mengambil tindakan taktis jika antrean BBM terus memanjang dan mengganggu mobilitas masyarakat. Meskipun PT Pertamina sempat mengklaim stok BBM aman serta memberikan penebalan pasokan Pertamax dan Pertalite hingga 952 kiloliter Sobat K. Kenyataan di lapangan memperlihatkan antrean kendaraan yang masih mengular hingga Selasa kemarin. Nah, hal ini yang melatar belakangi langkah Pemkab Jember untuk menekan lalu lintas kendaraan di sekitar area SPBU dengan mengurangi mobilisasi ASN dan pelajar selama 3 hari ke depan. Berarti kalau ini berarti hari ini terakhir, besok kan libur. Besok libur, minggu libur, Senin udah kalau-kalau antrian BBM-nya udah balik normal, ya Senin berarti semua sudah kembali ke kantor masing-masing. Nah, itu juga sementara kebijakan tersebut cukup menurunkan kepadatan jalanan Sobat K. Karena kan kemarin Heri juga sempat jalan tuh ke beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember. Ini memang kalau Eri lihat harusnya di jam-jam yang ini macet banget di jalan-jalan tertentu, ini ternyata kemarin cukup lengang ya, meskipun masih ramai tapi tidak semacet atau sepadat biasanya Sobat K. Nah, sedangkan kondisi antrean di jalan SPBU nih Sobat K, sudah menjadi di antrean SPBU Jalan Ahmad Yani ini juga sudah menunjukkan beranjak normal antriannya Sobat K, karena antrian tidak sampai ke bahu jalan, cukup di dalam SPBU. Namun pengetatan jumlah pembelian masih diberlakukan, seperti motor yang maksimal membeli Rp50.000 Sobat K. Nah, ini memang hendaknya juga menjadikan perhatiannya Sobat K mengenai bagaimana dalam membeli BBM ini kita tidak juga melakukan pembelian yang melebihi batas wajar, sehingga stok ketersediaan BBM di SPBU tersebut bisa untuk lebih dijaga dan dimanfaatkan bagi orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan BBM tersebut Sobat K. Jangan sampai nanti ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin meraup keuntungan lebih dengan cara menimbun BBM, membeli BBM dengan pembelian yang melewati batas wajar, karena kan kasihan juga ya orang lain ya. Karena kan ini kalau menurut Eri ya, yang lebih penting sekarang itu adalah rasa bertanggung jawab dengan sesama Sobat K. Jangan sampai keinginan pribadi itu lebih tinggi daripada keinginan bersama. Meskipun kalau kita sebagai manusia kadang kan pengennya yang lebih terus, tapi kalau dalam konteks yang memang ini memang darurat dan diperlukan juga untuk orang banyak, ya hendaknya kita juga sedikit menurunkan lah niatan kita, barangkali juga ingin meraup keuntungan. Nah, itu janganlah, kasihan juga yang lain. Nah, Barangkali Sobat K, hari ini kamu juga sedang melakukan antrian di SPBU-SPBU di Kabupaten Jember. Barangkali antriannya udah mulai normal lagi hari ini. Atau barangkali masih ada beberapa SPBU yang antriannya masih panjang banget. Boleh untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya? Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Sobat K, ternyata antrean panjang untuk mengantri BBM di SPBU ini ternyata bukan hanya terjadi di Kabupaten Jember, Sobat K. Namun ini juga terjadi di Jambi yang kemudian ini juga mendapatkan perhatian ya dari kepolisian daerah Jambi, sehingga mereka, pihak kepolisian, berhasil menangkap 8 pelaku perdagangan BBM ilegal dalam operasi yang berlangsung selama sepekan terakhir, Sobat K. Nah, dari penindakan tersebut, petugas mengamankan total barang bukti

0: capai 22.800 liter atau setara 22,8 ton bahan bakar minyak atau BBM berbagai jenis dari sejumlah wilayah di Provinsi Jambi ini, Sobat K. Nah, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja gabungan antara Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Polresta Jambi dan Polres Muaro Jambi. Dalam kurun waktu tersebut, polisi berhasil mengungkap 6 perkara dugaan penyalahgunaan minyak dan BBM. Dari 6 perkara yang diungkap, polisi mengamankan 8 orang tersangka beserta 6 unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM ilegal. Erlan merinci barang bukti yang berhasil disita antara lain sekitar 10.000 liter minyak mentah hasil dugaan illegal drilling yang diangkut menggunakan satu unit Mitsubishi Center. Selain itu, petugas juga mengamankan sekitar 3.000 liter minyak mentah yang diangkut menggunakan satu unit Mitsubishi Colt L300. Dan tidak hanya minyak mentah, Sobat Y, polisi juga turut menyita sekitar 2.000 liter bensin olahan yang diangkut menggunakan satu unit Wuling Convero dan diduga tidak dilengkapi dokumen resmi. Dalam operasi ini, petugas juga mengamankan sekitar 1.190 liter BBM jenis solar yang dikemas dalam 34 jerigen plastik berkapasitas 35 liter. BBM tersebut diduga akan dijual kembali kepada pihak lain secara ilegal, Sobat K. Barang bukti lainnya berupa 5.600 liter minyak mentah yang diangkut menggunakan dua unit Suzuki Carry dengan masing-masing kendaraan memuat 2 tetmon atau 4 drum plastik. Terhadap perkara ini, penyidik menerapkan ketentuan pidana sesuai dengan jenis perbuatan para tersangka. Di antaranya adalah pasal 52 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Untuk perkara terkait BBM atau bensin olahan, penyidik juga mempertimbangkan penerapan pasal 54 Undang-Undang Migas dan Garing atau pasal 591 huruf A jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sesuai dengan hasil penyidikan. Nantinya setelah proses pemeriksaan dan pengujian selesai, penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Polda Jambi menegaskan akan terus melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan di bidang migas yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat, Sobat Kia. Ini juga hendaknya jadi perhatian ya untuk warga Jember, jangan sampai ada keinginan-keinginan untuk menimbun BBM terlalu banyak atau menimbun BBM terus kemudian punya niatan untuk menjual kepada pihak lain secara ilegal, karena ini kalau kita melihat bagaimana yang terjadi di Provinsi Jambi ya Sobat K, ini aparat kepolisian ini sangat bertindak tegas mengenai ditemukannya niatan atau sudah masuk ke ranah penimbunannya Sobat K. Ini kepolisian Jambi ini sudah menegakkan hukum di sana dan barangkali juga ini menjadikan perhatian bagi masyarakat Jember, jangan sampai ada keinginan untuk menimbun BBM lalu memiliki keinginan juga untuk menjual kepada pihak lain secara ilegal, karena nantinya juga akan ada sanksi pidana akibat perbuatan tersebut, Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Kawasan TWA Kawah Ijen menunjukkan perkembangan positif. Setelah berhari-hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hasil penyisiran akhir serta pemantauan jalur pendakian kini tidak lagi menemukan adanya titik api maupun kepulan asap. Kendati demikian, operasi penanggulangan belum dinyatakan usai demi memastikan keamanan kawasan secara menyeluruh. Upaya darat tersebut turut didukung secara optimal dari udara. Helikopter BPBD Provinsi Jawa Timur melaksanakan satu sorti dengan melancarkan 7 kali waterbombing berdasarkan koordinat sasaran, hasil dari pemantauan drone di pagi hari.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dalam rangka menyambut Hari TNI ke-81 Kodim 0823 Situbondo, menanam 1.500 bibit mangrove bersama pelajar dan masyarakat di Pantai Sedulur, Desa Pelayan, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Dan Dim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, HUT ke-81 TNI kali ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, salah satunya penanaman mangrove. Sebelumnya kawan, sudah ada 1000 bibit mangrove yang ditanam oleh Kodim 0823 sehingga total ada 2500 bibit mangrove yang ditanam di kawasan Pantai Sedulur.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mengajukan perubahan APBD 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah turun sekitar Rp47,44 miliar menjadi Rp911,97 miliar. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,38 triliun, turun sekitar Rp15,55 miliar dari APBD murni 2026. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu. Penyesuaian anggaran mempertimbangkan kondisi ekonomi, hasil pemeriksaan BPK, serta prioritas RPJMD Kota Batu 2025-2029. Meski terjadi penurunan pendapatan, sejumlah program prioritas tetap diarahkan untuk pelayanan kesehatan, pembangunan akses smart integrated farming di Giripurno, penambahan armada pemadam kebakaran, pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hot News.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi sendiri situasi kelangkaan BBM yang terjadi dalam sepekan terakhir. Bupati Jember Muhammad Wahid Kamis 10 September 2026 mengatakan, pemerintah daerah menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan para camat untuk turun langsung menyapa masyarakat, terutama di tengah antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Gerakan tersebut dilakukan membagikan air mineral, snack, hingga nasi kotak kepada masyarakat yang sedang mengantri BBM. Sejumlah SPBG juga dilibatkan untuk membantu menyediakan makanan bagi warga. Fawaid menegaskan langkah tersebut bukan sekedar pembagian bantuan makanan, tetapi menjadi pesan bahwa pemerintah hadir dan tidak membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi kondisi sulit. Selain menyapa masyarakat, Pemkab Jember juga mengambil langkah untuk membantu Pertamina menormalkan kembali distribusi dan penjualan BBM, di antaranya melalui kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi ASN Kabupaten Jember. Pemkab juga memperlakukan pembelajaran daring untuk seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Jember serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember. Bupati Fahid berharap berbagai langkah tersebut dapat mengurangi mobilitas masyarakat, sekaligus membantu mempercepat normalisasi distribusi BBM, sehingga antrian panjang di SPBU dapat segera teratasi. Bagi pemerintah daerah, situasi kelangkaan BBM tidak hanya membutuhkan solusi distribusi, tetapi juga kehadiran nyata pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan dukungan selama kondisi belum sepenuhnya normal.
2: Pemerintah Kabupaten Jember meminta seluruh OPD dan para camat untuk serentak turun menyapa masyarakat yang sedang antri BBM. Ada yang membagikan air mineral, ada yang membagikan air mineral dengan snack. Bahkan hari ini beberapa SPPG MBG ya, dapur MBG juga kami gerakkan untuk menyapa masyarakat. Ada yang membagikan nasi kotak dan lain sebagainya.

Sobat K, dari tadi Eris yang sampaikan informasi mengenai antrian panjang di SPBU di Kabupaten Jember, ternyata juga terjadi di daerah lain di Provinsi Jambi, dan ada beberapa daerah di Indonesia juga Sobat K yang saat ini antrean BBM-nya di SPBU ini masih bisa dikatakan juga ada beberapa yang masih cukup panjang Sobat K. Nah, dari berbagai informasi itu, ini kan menunjukkan bahwa menjaga ketahanan energi itu bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah dan Pertamina Sobat K. Karena masyarakat juga memiliki peran. Salah satunya adalah melalui cara menggunakan energi, seperti ketika kita beli BBM di SPBU, ini jangan melebihi kapasitas tangki sebagaimana yang direkomendasikan oleh pabrikannya Sobat K. Karena kalau melebihi itu dan ada indikasi bahwa ini kemungkinan akan ditimbun dan lain sebagainya, itu juga pihak kepolisian juga memiliki wewenang Sobat K untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penimbunan BBM secara ilegal Sobat K. Karena setiap liter yang digunakan ini telah melewati perjalanan yang panjang, oleh karenanya menggunakan energi sesuai kebutuhan menjadi bagian sederhana yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat dalam menjaga ketahanan energi. Penggunaan BBM juga sebaiknya disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan dan rekomendasi pabrikan Sobat K. Karena selain membantu menjaga performa mesin, pemilihan BBM yang tepat juga dapat membuat penggunaan bahan bakar lebih efisien dan membantu menekan potensi emisi. Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia, Ali Ahmudi, mengatakan bahwa penghematan BBM ini perlu menjadi gerakan bersama. Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah juga menilai bahwa penggunaan energi secara berlebihan dapat menjadi persoalan serius jika tidak diantisipasi. Menurutnya, ketidakpastian situasi global membuat efisiensi energi semakin penting, Sobat K. Oleh karenanya, edukasi mengenai penggunaan energi secara bijak perlu dilakukan lebih masif melalui berbagai platform. Bahkan sosialisasi bisa dilakukan di ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat, termasuk di SPBU itu sendiri, Sobat K. Sebab pada akhirnya, menjaga ketahanan energi ini tidak hanya berbincang tentang berapa banyak minyak yang bisa diproduksi, berapa banyak yang bisa diimpor, atau seberapa besar kapasitas kilang yang kita miliki Sobat K. Ada bagian lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana energi yang sudah tersedia ini digunakan. Oleh karenanya, ketika BBM sudah berada di dalam tangki kendaraan, perjalanan panjang dari pendistribusian tangki itu seharusnya tidak berakhir dengan penggunaan yang berlebihan. Karena menggunakan BBM sesuai kebutuhan, ini memilih bahan bakar sesuai spesifikasi kendaraan, dan menghindari pemborosan adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap orang Sobat K. Sebab menjaga energi ini bukan hanya tentang memastikan BBM tersedia hanya hari ini, namun juga memastikan energi tetap cukup untuk kebutuhan anak cucu kita di kemudian hari. Jadi barangkali Sobat K, ketika memang kita masih belum perlu ya untuk mengisi BBM, belum perlu untuk ke SPBU untuk ikut antri dan lain sebagainya, barangkali juga kita bisa untuk bergerak Sobat K, dalam artian ketika kerja gitu, berangkat kantor atau berangkat ke sekolah, ini juga bisa menggunakan kendaraan yang ramah emisi seperti sepeda, atau bahkan mungkin kita berlari atau berjalan. Kalau berlari sampai kantor atau sekolah ya keringetan. Enggak, maksudnya kita juga coba untuk menggerakkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas, agar supaya selain menghemat BBM, menghemat pengeluaran juga, kemudian tubuh kita juga menjadi sehat Sobat K. Namun ketika dari tadi menyinggung mengenai coba kita juga berjalan dari rumah menuju ke tempat kantor atau ke sekolah juga, ini yang menjadikan perhatian adalah juga fasilitas pedestrian yang seharusnya kalau menurut Edi di Kabupaten Jember ini juga harus mendapatkan perhatian ya Sobat K. Karena kalau Edi lihat ada beberapa ruas jalan ini yang tidak ada pedestrian yang layak untuk dilewati berjalan kaki. Selain itu mungkin ada juga pedestrian, cuman masih ada titik-titik yang bisa dikatakan masih rusak,
atau juga pedestrian di Kabupaten Jember kalau Eri lihat ini cukup terpusat hanya di titik-titik tertentu. Ini pedestriannya cukup baik dan cukup layak untuk dilewati oleh pejalan kaki. Namun di daerah lain ini pedestriannya juga tidak cukup layak untuk digunakan berjalan kaki seperti ini ya. Semoga ke depan Pemkab Jember selain juga memperhatikan ketersediaan stok BBM, selain itu juga untuk mengurangi penggunaan BBM Sobat KI, barangkali juga pembuatan atau pembangunan pedestrian di Kabupaten Jember ini bisa dibikin lebih merata agar supaya masyarakat juga memiliki keinginan lantas kesadaran juga untuk menggunakan pedestrian itu dalam aktivitas sehari-harinya Sobat KI. Gimana pendapatmu? Apakah kamu setuju dengan Eri atau barangkali kamu juga masih ingin untuk menggunakan kendaraan bermotor untuk beraktivitas sehari-hari? Boleh banget untuk kamu share ya mengenai pendapatmu ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Militer pasukan genosida Israel kembali melancarkan operasi penghancuran skala besar di wilayah Lebanon Selatan. Pasukan IDF menggencarkan ledakan dahsyat di punggung Bukit Ali Al-Taher dekat kota Nabatieh. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, operasi terbaru ini sekaligus merampungkan pembentukan zona keamanan Israel di wilayah tersebut.

0: Ledakan dahsyat terlihat menghantam punggung Bukit Ali Al-Taher hingga memicu getaran kuat hingga ke pusat kota Nabatieh dan sekitarnya. Pihak genosida dan pembunuh Israel berdalih bombardir ini sengaja dilakukan untuk memusnahkan jaringan terowongan bawah tanah milik kelompok Hizbullah. Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Katz, tegas mengatakan bahwa pihaknya kini telah mencapai kendali operasional penuh atas dataran tinggi strategis tersebut. Militer Israel memastikan akan tetap berada di zona keamanan baru ini guna mencegah regenerasi kekuatan Hizbullah di dekat perbatasan utara. Ketegangan meningkat di pusat kota Barcelona pada hari Kamis kemarin ketika polisi bentrok dengan para pengunjuk rasa selama demonstrasi menjelang Hari Nasional Catalonia. Polisi menghadapi kelompok demonstran di mana petugas menahan beberapa orang dan menggunakan pentungan untuk mengendalikan kedua kelompok massa demonstran. Polisi memisahkan pendukung Partai Pro Kemerdekaan Alianca Catalana dari para demonstran yang berkumpul untuk memprotes kelompok-kelompok nasionalis. Kerusuhan terjadi ketika pemimpin Alianca Catalana, Silvia Oriols, tiba di Fossar de les Moreres dikelilingi oleh pendukung dan personel keamanan untuk sebuah acara menjelang Hari Nasional Catalonia. Partai ini yang mendukung kemerdekaan Catalonia sambil mengambil posisi yang sangat anti-imigrasi telah menjadi kekuatan yang semakin menonjol di sayap kanan Catalonia. Kehadirannya memicu demonstrasi oleh kelompok-kelompok pro kemerdekaan sayap kiri. Hari Nasional Catalonia dirayakan setiap tahun pada tanggal 11 September. Dan tanggal tersebut memperingati jatuhnya Barcelona ke tangan pasukan Bourbon pada tanggal 11 September 1714 selama Perang Suksesi Spanyol. Kekalahan ini mengakhiri pengepungan Barcelona dan diikuti oleh hilangnya lembaga-lembaga Catalan dan hak istimewa politik di bawah monarki Bourbon yang baru. Tanggal 11 September kemudian menjadi simbol penting identitas nasional Catalan. Demikian informasi dalam headline news kali ini. K-Radio 102.9 K-Radio. Your
1: life, your music. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K-Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

Sobat K, kali ini kita beralih informasi mengenai keracunan MBG beberapa waktu lalu yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Sobat K. Karena ini sudah mendapatkan perhatian juga dari BPOM yang kemudian melakukan penelitian dan mengungkap penyebab pemicu kasus keracunan MBG, Sobat K. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengungkap salah satu pemicu kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG dalam rapat Komisi 9 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu kemarin, Sobat G. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengaku pihaknya menerima mandat untuk membantu mengatasi kasus keracunan pada program MBG. Mandat itu tertuang dalam Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Menurut Taruna, pasal 24 secara tegas menyebutkan bahwa BPOM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program mulai bahan baku hingga jika terjadi kasus kejadian luar biasa seperti keracunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPOM diberikan beban anggaran senilai 509 miliar rupiah dari total anggaran MBG yang jumlahnya bahkan lebih besar dari total anggaran BPOM dalam setahun yang hanya 115 miliar rupiah. Taruna mengatakan pihaknya telah menyusun 21 program dan telah diusulkan kepada PGN. Namun usulan tersebut saat ini masih menunggu persetujuan. Salah satu upaya untuk menekan kasus keracunan, ujar Taruna, adalah pihaknya ke depan akan memperketat waktu produksi dan distribusi makanan. BPOM menyoroti kasus keracunan di Sidoarjo beberapa waktu lalu yang berdasarkan hasil temuan ada jeda waktu lebih dari 6 jam sejak makanan dibuat hingga didistribusikan. Taruna juga mengatakan bahwa pihaknya ke depan akan memperketat pengawasan jam pembuatan dan distribusi menu MBG. Pihaknya mengakui upaya pengawasan itu belum optimal pada 2025 karena anggaran yang terbatas hanya sebesar 2,9 miliar rupiah. Namun Taruna juga berharap agar besaran anggaran 509 miliar rupiah bisa sepenuhnya masuk dalam anggaran BPOM bukan menjadi bagian dari MBG, Sobat Gie.

0: Berbagai perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay, kali ini kita beralih informasi mengenai MBG ya Sobat Gay. Yakni ini juga mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua DPR, Saan Mustopha, yang meminta pemerintah untuk merespon serius kasus siswa keracunan hingga mengalami gangguan ingatan karena makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saan menilai kasus tersebut telah masuk pada level yang memprihatinkan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu menilai kasus hilang ingatan yang diduga merupakan efek keracunan masuk dalam kasus yang cukup berisiko dan berdampak kronis. Oleh karenanya, Saan meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus mengambil tindakan cepat dan serius. Dia juga ingin BGN menanggung biaya pengobatan korban yang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Febiona Purba, berusia 16 tahun, siswi kelas 11 SMK bersama Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUP Haji Adam Malik, Medan, setelah lebih dari 3 pekan berpindah-pindah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Febiona awalnya mengalami keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis di sekolahnya pada 13 Agustus lalu. Namun, kondisi yang dialaminya kini semakin parah. Keluarga mengaku Febiona mengalami gangguan ingatan hingga kesulitan berbicara. Humas RSUP Haji Adam Malik Medan, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan Febiona telah 3 kali datang untuk menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit tersebut. Meski begitu, hingga saat ini Rosario menegaskan tim medis belum dapat menyampaikan diagnosis maupun memastikan penyebab gangguan yang dialami oleh Febiona. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid Rijal Lubis, mengaku belum menerima laporan resmi dari RSUP Haji Adam Malik mengenai kondisi terbaru Febiona, termasuk dugaan gangguan ingatan yang dialaminya. Hamid karenanya tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan dari tim medis yang menangani Febiona. Sementara Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, mengatakan kondisi Febiona saat ini masih dalam pemantauan tim medis. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan untuk mengetahui kondisi fisiknya, namun juga untuk memastikan apakah gangguan yang dialaminya berkaitan dengan saraf atau faktor lainnya. Menurut Bobi, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari tim medis. Hal itu diperlukan untuk mengetahui penyebab gangguan yang dialami oleh Febiona. Sobat Gay, kalau ngomongin ini ya kasus keracunan yang menurut Eri juga ini dampaknya cukup fatal Sobat Gay. Dan namun saat ini masih juga dalam penanganan tim medis, apakah memang ini berpengaruh terhadap kerja saraf di tubuh Febiona. Namun yang menjadikan concern utamanya adalah bagaimana pertanggungjawaban dari SPBG, dari BGN juga mengenai apabila ada kasus-kasus demikian. Yang ini juga bisa dikatakan juga sangat fatal ya Sobat K. Dan tanpa mengenyampingkan kasus-kasus yang lain, kasus-kasus keracunan yang lain yang terjadi di hampir waktu yang berdekatan Sobat K, ini juga hendaknya bagaimana perlindungan terhadap penerima manfaat ini memang benar-benar diberikan Sobat K. Jangan sampai kasus keracunan seperti ini yang diduga karena MBG ini di kemudian hari penerima manfaat tidak mendapatkan perlindungan yang harusnya dia dapatkan. Jangan sampai hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, ini dikesampingkan karena program prioritas oleh negara sendiri Sobat K. Jadi hendaknya juga ini mendapatkan pertanggungjawaban juga ya Sobat K, dari BGN dan SPBG terkait, dan hendaknya juga dinas kesehatan di wilayah di mana terjadi kasus keracunan MBG itu bertindak dengan cepat tanpa harus menunggu konfirmasi dari rumah sakit di mana penanganan terhadap korban atau penerima manfaat yang mengalami keracunan setelah diduga mengonsumsi MBG. Ini hendaknya juga dinas-dinas terkait khususnya dinas kesehatan ya, ini dengan proaktif untuk mengetahui, mengupdate bagaimana situasi dan kondisi sehingga negara juga berperan langsung terhadap para penerima manfaat yang mengalami keracunan karena diduga setelah mengonsumsi MBG. Barangkali Sobat K, kamu juga memiliki pendapat atau opini ya mengenai bagaimana jalannya program MBG ini sejauh ini. Boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, gimana nih kabar kamu di jam 8 lewat 46 menit ya? Bagi kamu yang saat ini mungkin sedang ada di kantor atau tempat kerja, ini harusnya kamu lagi semangat-semangat, masih semangat-semangatnya ya, karena ini masih pagi, terus kemudian juga cuacanya juga tidak terlalu terik Sobat K. Jadi juga harapannya juga kita semua di pagi ini masih menjalani aktivitas dengan senang dan happy dan ya begitulah kurang lebih. Karena kan besok ini udah masuk di hari Sabtu ya. Sabtu itu kan kalau dari bahasa Yunani begitu, S-nya adalah senang, A-nya adalah aku, B-nya betul, terus T-nya adalah tapi, U-nya untung. Gimana? Ya pokoknya Sabtu itu adalah Sabtu. Iya ya, Sabtu adalah Sabtu karena Sabtu bukan Jumat. Karena kalau Jumat hari ini dan nanti ini juga siang jam ya sekitar 11:30 sampai jam 12 ini juga ada ibadah sholat Jumat bagi Sobat K yang Muslim dan menjalankan ibadah sholat Jumat. Ini hendaknya juga dimanfaatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga aktivitasnya dilancarkan, diberikan kemurahan rezeki, diberikan nikmat panjang umur, sehat, barokah dan bermanfaat Sobat K. Nah barangkali nanti kamu kalau sedang dalam perjalanan atau sedang berpergian, boleh juga untuk kamu share ya mengenai informasi traffic dan juga cuacanya ke WhatsApp K Radio tentunya di 0811 378 1029.

Sobat GI, masih seputaran informasi mengenai BGN dan juga program MBG ya Sobat GI. Ini informasi terbaru adalah BGN mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima MBG dan mayoritas adalah sekolah swasta internasional Sobat GI. Ini sebanyak 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah dicoret dari daftar penerima manfaat MBG saat Badan Gizi Nasional melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan oleh Kepala BGN Sudaryono yang mengatakan bahwa mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan itu adalah sekolah swasta bertaraf internasional hingga sekolah yang memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Sudaryono juga mengatakan bahwa pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan melalui BGN melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh. Menurutnya, pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Namun, masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya yang masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan. Menurutnya, pemutakhiran dana penerima manfaat MBG ini dilakukan untuk memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur. Dia berharap layanan tidak hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, namun juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi di masing-masing wilayah. Sudaryono juga mengaku bahwa BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Sudaryono memastikan setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti nih Sobat Ki. BGN akan melakukan proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil. Ada 6 anggota dan simpatisan OPM kembali ke pangkuan NKRI.
2: Kepada negara-negara Satuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, dan undang-undang dasar negara.
1: Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pemirsa, 5 simpatisan OPM Kodab 8 Intan Jaya menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, anggota OPM pimpinan Arodi Kula mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih serta doa bersama. Kapus Pen TNI Majen TNI Muhammad Nas menegaskan TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. Informasi lain pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus dipercepat untuk menekan meluasnya area terdampak. Satgas darat diperkuat, sementara Satgas udara melakukan pemadaman dengan operasi waterbombing di titik-titik kebakaran. Penanganan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan diintensifkan oleh Satgas gabungan. Penguatan Satgas darat dilakukan dengan menambah personel dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, MPA, serta relawan. Personel diturunkan langsung ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman dan meminimalisir penyebaran api. Di sisi lain, Satgas Udara mengerahkan operasi waterbombing untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat. Pemadaman dari udara dilakukan secara berkelanjutan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan titik kebakaran di lapangan pemirsa. Sinergi Satgas Darat dan Udara harapannya bisa mempercepat penuntasan karhutla sekaligus menekan dampak asap di wilayah Banjarbaru. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi.

Sobat KI, Kejaksaan Agung memeriksa 6 orang saksi terkait dugaan kasus korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional, Sobat KI. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, melalui keterangan tertulisnya pada Jumat 11 September 2026 menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk memperkuat bukti serta melengkapi berkas perkara terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Sebagai diberitakan sebelumnya, Sobat KI, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 7 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Penetapan terbaru adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan pada Selasa 2 September 2026 lalu. Nama paling tersohor dalam dugaan korupsi MBG adalah ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Perannya sentral tidak hanya bermain dalam kasus suap dugaan jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini, Sobat KI. Karena bukan hanya sekali, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi, mengatakan bahwa suap yang diterima Dadan berkali-kali untuk penentuan sejumlah titik SPPG. Selain itu, jual-beli titik SPPG Dadan juga terlilit beragam markup dalam pengadaan barang di bawah BGN seperti sepatu, kaos kaki, hingga motor listrik. Nah, ini cukup bikin garu-garu kepala ya Sobat KI, karena program yang digadang-gadang oleh pemerintah, oleh negara, yang harapannya adalah ini memberikan gizi kepada para penerima manfaat, khususnya siswa di sekolah menengah, sekolah dasar dan sekolah menengah, ini ternyata masih banyak rentetan kasus-kasus yang masih dalam proses penyelidikan. Ini juga masih banyak kasus-kasus keracunan karena diduga setelah mengonsumsi program MBG. Ini hendaknya juga mendapatkan segera perhatian lebih ya oleh negara, apakah memang program ini dapat berjalan lancar atau dapat berjalan terus, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik itu mengenai anggaran, mengenai bagaimana program ini sejauh ini berjalan, evaluasinya dan lain sebagainya, sehingga apakah negara kemudian juga harusnya memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap para penerima manfaat ini, sehingga dalam pelaksanaan program ini memang benar-benar ditujukan kepada para penerima manfaat dengan pertimbangan yang matang, dengan pertimbangan yang baik, sehingga niat-niat baik tersebut dapat berbuah baik. Jangan sampai niat baik itu malah berbuah negatif, Sobat KI.

0: 102,9 FM, Key Radio, Sound of Knowledge. Sobat Key, masih seputaran informasi mengenai MBG ya. Ini juga terjadi keracunan begitu sobat MBG, sobat Key, di beberapa daerah beberapa waktu yang lalu. Dan ini juga ada cerita ibu di Pati yang melihat anaknya tidak sadarkan diri usai menyantap MBG, sobat Key. Andira, salah satu orang tua siswa SMPN 1 Gembong, panik begitu mendengar kabar anaknya diduga terdampak keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Saat itu, sang anak sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Sebelumnya, 231 siswa dari sejumlah sekolah di Pati mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap MBG. Menu tersebut dikonsumsi pada Selasa 8 September 2026 lalu. Keluhan kesehatan mulai terasa pada Rabu 9 September 2026 hingga Kamis 10 September 2026, jumlah korban yang terlaporkan bergejala bertambah menjadi 269 orang, sobat Key. Sejumlah siswa juga dilarikan ke rumah sakit, dan Andira mengaku mendapat telepon yang mengabarkan bahwa anaknya dirawat di RSUD RAA Suwandi Pati. Sesampainya di rumah sakit, Andira mendapati anaknya dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga membuatnya terpukul. Tubuh anaknya disebut terasa sangat dingin dan tidak memberikan respon seperti biasanya. Dokter kemudian meminta Andira untuk mencoba berkomunikasi dengan anaknya, dan ia pun berusaha mengajak berbicara berharap ada respon dari sang anak. Perlahan, kondisi buah hatinya mulai menunjukkan perubahan, dan tubuhnya yang sebelumnya terasa dingin mulai menghangat, sobat Ki. Bahkan air mata sempat keluar dari mata sang anak, namun setelah sadar, anak Andira masih mengalami gangguan. Dan ia mengaku suara di sekitarnya terdengar seperti hilang dan muncul kembali. Kondisi tersebut membuat Andira semakin khawatir. Meski demikian, saat ini keadaan anak Andira berangsur membaik, sobat Ki. Wah, ini juga sepertinya akhir-akhir ini cukup banyak ya kasus dari yang diduga setelah menyantap MBG kemudian mengalami gejala-gejala keracunan. Ini sepertinya beberapa waktu terakhir ini, kalau Eri bisa bilang ya, kasusnya juga semakin urgent, semakin juga bisa dikatakan semakin penting untuk diberikan perhatian lebih ya sobat Kay. Karena ada kasus kemarin juga seperti Eri tadi sampaikan, ada yang sampai mengalami gangguan ingatan, dan ini juga ada di Pati mengenai anaknya yang merasakan atau mendengar suara di sekitarnya ini terasa seperti hilang dan muncul kembali. Ini harapannya juga ke depan pemerintah melalui BGN dan SPPG-SPPG terkait ini memang menerapkan SOP yang benar, kemudian juga pemerintah memberikan pelayanan dan evaluasi pengawasan tentunya kepada BGN sehingga kasus-kasus demikian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana dari penerima manfaat ini, baik itu siswa maupun kelompok rentan yang lainnya, apabila terjadi kasus demikian, bagaimana mereka ini masih bisa untuk mendapatkan hak yang memang seharusnya mereka dapatkan, sobat Ki. Ya, semoga memang program yang dicanangkan menjadi program yang digadang-gadang ya sobat Ki oleh negara ini ke depan ini bisa memberikan dampak positif lebih lagi sesuai bagaimana cita-cita yang diharapkan dari program ini. Karena apabila generasi-generasi penerus ini kemudian mendapatkan dampak negatif dari program yang dicanangkan pemerintah, ini juga yang harus dipertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah, utamanya negara, bagaimana dalam pemberian hak kepada para penerima manfaat ini, sobat Ki.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Atau lapel.
1: Oh, siap. Tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya.
6: Wings Food.
7: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Distribusi BBM di Kabupaten Jember selama sepekan terakhir mengalami kendala akibat tersendatnya pasokan dari jalur utama Banyuwangi. Kemacetan dan perbaikan jalan menyebabkan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU terlambat. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fafaid mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini berlaku mulai 10 hingga 12 September 2026, termasuk sekolah di bawah cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember dan madrasah di bawah Kementerian Agama. PJJ diterapkan untuk menekan konsumsi BBM, sekaligus mencegah dampak kelangkaan meluas ke sektor lainnya. Bupati memastikan pemerintah terus berupaya agar distribusi BBM di Jember kembali normal secepatnya. Setelah suplai normal, pembelajaran tatap muka akan kembali digelar seperti biasa.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan pihaknya membenarkan kejadian mahasiswa UBI lompat dari lantai 6 Fakultas Pertanian. Ia menyebut mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 3 berasal dari Bogor dan sudah dievakuasi menuju Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu Polresta Malang Kota juga masih mendalami terkait motif korban dan pihaknya meminta keterangan dari pihak terkait dari pihak kampus beserta saksi-saksi untuk mengumpulkan barang bukti.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, seorang guru dilaporkan sempat pingsan setelah diduga keracunan makanan bergizi gratis MBG terjadi di SD 2 Kanigoro, Kota Madiun. Diketahui sebanyak 30 siswa dan 2 guru mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG yang terdiri dari tahu bulat, sate, dan udang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, puluhan siswa dan guru yang mengalami gejala tersebut dibawa ke Puskesmas Sukosari dan RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya mengimbau warga mengantisipasi potensi kebakaran dan menghemat penggunaan air selama El Niño. Fenomena cuaca ini diprediksi berlangsung sampai Februari tahun depan, membuat cuaca jadi lebih kering serta menunda musim hujan. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya mengimbau peningkatan kewaspadaan, namun tidak perlu khawatir berlebihan. Cuaca kering ini membuat bahan-bahan di sekitar jadi lebih mudah terbakar, sehingga sebaiknya tidak membakar sampah di lahan terbuka serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kerawanan lebih tinggi kemungkinan akan terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, Badan Gizi Nasional menanggapi rekomendasi dari Kementerian Hak Asasi Manusia tentang pembentukan unit pemulihan korban terdampak pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, mengatakan pihaknya menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai tersebut. Mengutip keterangan tertulis BGN pada Kamis kemarin, 10 September 2026, BGN menilai rekomendasi tersebut merupakan masukan yang baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak menerima manfaat. Ia menambahkan rekomendasi tersebut menjadi bagian penting proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Dalam keterangannya, Hilda, sapaan akrabnya, juga menegaskan pihaknya dan Kementerian HAM memiliki nota kesepahaman dalam mendukung penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Menurutnya, nota kesepahaman itu merupakan dasar untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Saat ini, katanya, pimpinan BGN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG, Sobat Kay.

0: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya Andrew Medariza. Badan Gizi Nasional atau BGN telah mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima tersebut dinilai sudah punya kemampuan dan kemandirian finansial. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan tersebut merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Sekolah yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional hingga sekolah yang memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau BOS. Menurut Sudaryono, pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan BGN melalui kerjasama dengan Kemendikdasmen serta Kementerian Agama. Penataan tersebut mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur. Dengan demikian, layanan tidak hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tapi juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah.
1: Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerimaan manfaat makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, yang mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerimaan manfaat tadi adalah sekolah-sekolah yang adalah sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional, dan sekolah-sekolah yang sudah secara mandiri, secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim gabungan memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak sejak Senin 7 September. Pencarian juga dilakukan di pesisir pulau yang ada di sekitar Gunung Anak Rakatau.

0: akan melakukan penyisiran di pesisir, ya kalau memang memungkinkan.
1: Demikian Headlines kali ini pemirsa, Headlines selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang.
2: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 12 siang nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, masih seputaran informasi mengenai program MBG ya. Ini mendapatkan perhatian juga mengenai pemerataan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Marga, Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara yang kembali menjadi sorotan Sobat K. 3 kepala desa di wilayah tersebut mendesak pihak terkait mulai dari jajaran pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, BGN Korwil Bengkulu Utara, hingga BGN Regional Bengkulu agar segera mempercepat perluasan jangkauan program MBG. Desakan itu muncul lantaran hingga saat ini pelaksanaan program unggulan pemerintah pusat dalam pemenuhan gizi tersebut dinilai belum sepenuhnya menyentuh seluruh wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Berdasarkan kondisi di lapangan, saat ini baru terdapat satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG yang telah beroperasi di Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Sementara itu, terdapat satu dapur SPBG lainnya yang sebelumnya telah terpantau dalam proses pembangunan dan dinilai telah selesai, namun hingga kini belum juga beroperasi, Sobat G. Kondisi tersebut menjadi perhatian sejumlah kepala desa, sebab keberadaan dapur SPBG tambahan dinilai sangat penting untuk memperluas cakupan penerima manfaat MBG, khususnya di desa-desa yang sampai saat ini belum tersentuh program. Di antaranya ada 3 desa ini, Sobat G, Desa Karya Bakti, Desa Sukanegara, dan Desa Karya Jaya. Di wilayah tersebut, masyarakat berharap program MBG tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga kelompok sasaran 3B sesuai ketentuan program. Kepala Desa Karya Jaya, Waskito, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program MBG telah berjalan cukup lama. Namun hingga saat ini masyarakat di desanya masih menunggu agar program tersebut benar-benar hadir dan dirasakan oleh pelajar maupun kelompok sasaran lainnya. Ini juga hendaknya mendapatkan perhatian khusus ya bagi pemerintah pusat, Sobat K, karena selain juga harus ada dapur-dapur MBG atau SPBG yang merata, selain itu juga dikhawatirkan karena kembali ke beberapa kasus sebelumnya ya, terjadi keracunan di beberapa kota, terdapat keracunan di beberapa wilayah, yang ini untungnya memang di wilayah-wilayah tersebut akses fasilitas kesehatannya juga tidak terlalu susah. Nah, ini dikhawatirkan juga apabila di daerah-daerah pelosok yang nggak tahu apakah dekat dengan fasilitas kesehatan atau tidak, dikhawatirkan terjadi kasus seperti yang sudah Sobat K. Ini juga hendaknya diperhatikan juga mengenai fasilitas kesehatan terdekat, Sobat K, agar supaya kita memitigasi apapun yang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi berkaca dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini hendaknya juga menjadikan perhatian bagi pemerintah, khususnya juga pemerintah pusat dan daerah. Dan juga persoalan mengenai fasilitas kesehatan yang berada di pelosok ini bukan hanya untuk mengantisipasi apabila terjadi keracunan seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, namun juga ini juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, Sobat K, agar supaya masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ini memang bagi masyarakat yang berada di pelosok ini tidak kesulitan, dekat dengan fasilitas kesehatan, sehingga apabila dibutuhkan penanganan medis yang cepat dan tanggap, ini masyarakat sudah dapat merasakan itu. Nah, barangkali menurutmu Sobat K, kamu memiliki komentar ya mengenai beberapa daerah-daerah yang mungkin berada di pelosok dan belum terjamah program MBG, namun fasilitas kesehatan di sana juga belum memadai, Sobat K. Boleh untuk kamu juga kirim ya opinimu mengenai hal tersebut ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

0: Your Music. Sobat K, kalau ngomongin mengenai MBG ya, ini sepertinya memang program yang sebenarnya cita-citanya bagus, Sobat K. Dalam artian, Presiden Prabowo Subianto ingin untuk mencerdaskan anak bangsa ini melalui pemberian gizi yang baik yang memang seharusnya mereka dapatkan. Namun mungkin dalam praktiknya, dalam implementasinya di lapangan, mungkin ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian dan fokus utama mengenai pengawasan dan evaluasi agar supaya tidak terjadi kasus-kasus yang telah terjadi beberapa waktu belakang, Sobat G. Karena kalau ini menurut juga Sobat Imawati ya, yang menyampaikan bahwa saat ini yang menerima MBG itu bukan hanya siswa sekolah saja, Sobat G, namun juga ada 3B, yaitu bumil atau ibu hamil, ibu menyusui atau busui, dan juga balita. Nah, ini juga hendaknya menjadi perhatian juga ya dalam proses pendistribusian, proses pemasakan, hingga akhirnya menu dari MBG ini dapat dirasakan atau dinikmati oleh para penerima manfaat tanpa memberikan dampak yang buruk atau dampak negatif terhadap diri dari para penerima manfaat, Sobat Ye. Karena kan kalau kita ngomongin mengenai MBG begitu, ini juga tidak lepas dari persoalan mengenai kesehatan. Nah, dalam proses masyarakat menerima pelayanan kesehatan ini hendaknya juga diperhatikan juga oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, entah itu juga memberikan peningkatan fasilitas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit yang memang itu menjadi tempat yang dekat dengan masyarakat agar supaya dalam proses penanganan medis bagi masyarakat ini dapat tertangani dengan baik dan cepat serta tanggap, Sobat Kisah. Selain itu juga barangkali seperti yang dilakukan oleh Pemkab Jember ya, mengenai program home care begitu, Sobat Kisah. Program home care ini memang menurut Eri juga salah satu program yang bagus yang dicanangkan oleh Pemkab Jember, namun juga Pemkab Jember harusnya juga memberikan alternatif-alternatif lain sehingga dalam proses pelayanan masyarakat ini Pemkab Jember tidak hanya bergantung pada satu program saja, tapi juga memiliki alternatif-alternatif lain yang barangkali juga bisa digunakan oleh masyarakat luas, khususnya umumnya juga masyarakat yang mungkin dari kelas menengah hingga menengah ke bawah ini mendapatkan perhatian yang lebih sehingga masyarakat ini memiliki rasa ingin menjaga kesehatannya semakin tinggi. Terus juga apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kesehatannya, masyarakat juga memiliki tempat yang secara responsif dapat menerima keluhan mengenai kondisi kesehatannya, Sobat Ki. Dan harapannya juga Pemkab Jember tidak hanya berfokus pada home care seperti yang disampaikan juga oleh Sobat Imawati, mungkin juga barangkali ada program lain yang menyasar warga masyarakat yang mungkin lebih menengah ke bawah lagi dan tidak memberatkan masyarakat itu sendiri, namun juga masyarakat masih memiliki atau mendapatkan program atau pelayanan yang memang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Bagaimana nantinya juga barangkali dibutuhkan rujukan, ini juga tidak memerlukan waktu yang panjang, dan birokrasi mengenai fasilitas-fasilitas kesehatan ini hendaknya juga menjadikan perhatian bagi pemerintah daerah, Sobat Ki, maupun pemerintah pusat. Nah, barangkali kamu juga memiliki pendapat ya, atau keluhan, atau mengenai juga bagaimana berjalannya fasilitas-fasilitas kesehatan di Kabupaten Jember ini, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat K, kalau ngomongin mengenai kesiapan dalam pelayanan kesehatan ya, ini juga yang akhir-akhir ini juga harusnya juga mendapatkan perhatian adalah bagaimana negara mencoba untuk menjamin fasilitas atau pelayanan kesehatan terhadap warga yang terdampak mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu hingga mungkin beberapa titik pada saat ini juga masih mengalami kebakaran hutan dan lahan, Sobat Ki. Dan ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini meninjau layanan kesehatan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di Rumah Sakit Daerah Idaman, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Kamis 10 September 2026 kemarin, Sobat Ki. Peninjauan ini untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap untuk merespons kebutuhan masyarakat, utamanya di tengah kondisi karhutla yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan warga. Kondisi karhutla di Kalimantan Selatan masih menjadi perhatian seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak. Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat 2.963 kali kejadian karhutla dengan perkiraan luasan lahan terbakar mencapai 20.206 hektar, Sobat K. Banjarbaru termasuk dalam 3 kabupaten kota dengan jumlah kejadian tertinggi yakni 588 kali dan perkiraan lahan terdampak mencapai 2.539,97 hektar. Wapres memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan agar mampu merespons dampak karhutla secara cepat dan tepat, terutama dalam memberikan penanganan bagi kelompok rentan. Untuk itu, Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian, termasuk ketersediaan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan. Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan. Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi resiko kesehatan akibat paparan asap karhutla. Edukasi khususnya mengenai penggunaan masker perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami langkah perlindungan diri yang dapat dilakukan selama kualitas udara memburuk akibat asap. Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi karhutla. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman titik api, namun juga pada perlindungan masyarakat. Pada kesempatan itu juga, Wapres berbincang dengan pasien maupun keluarga pasien. Siti Fatimah, seorang ibu yang anaknya sedang mengalami sakit batuk dan pilek dampak asap, menyampaikan kepada Wapres bahwa kesiapan fasilitas kesehatan di RSD Idaman sangat baik. Ia pun mendapatkan penanganan yang baik saat berobat di fasilitas kesehatan ini. Wah, ini memang perlu sekali ya untuk negara turun langsung, terjun ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana apa yang terjadi di masyarakat dan keluhan-keluhan yang barangkali juga disampaikan oleh masyarakat, sehingga pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ini memiliki data yang memang valid sesuai dengan kondisi di lapangan, bagaimana mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, Sobat Ki. Nah, berbicara mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini kan salah satunya adalah melalui banyaknya media, Sobat Ki. Media massa, media cetak maupun media online, dan radio adalah salah satu tempat di mana masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai apapun yang terjadi di sekitar maupun secara nasional maupun internasional. Nah, bertepatan pada hari ini, kebetulan pada hari ini 11 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional, Sobat Ki. Nah, ini menjadi momentum di mana radio sebagai salah satu corong yang memberikan informasi kepada masyarakat, ini juga hendaknya memberikan informasi yang memang kredibel, yang memang sesuai apa yang terjadi di lapangan, dan ke radio selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang seril dan
terjadi mungkin Sobat Kiri, dalam artian Keredio akan selalu mencoba untuk memberikan informasi terbaru, terupdate, menarik dan juga pastinya valid kepada masyarakat agar supaya konsumsi berita yang diterima oleh masyarakat ini memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, pada Hari Radio Nasional yang jatuh pada hari ini Sobat Kiri, 11 September 2026 ini mengangkat tema utama yaitu suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini memang semoga ke depan radio ini khususnya juga menjadi salah satu corong untuk menyuarakan mengenai apa saja yang memang harus diberitakan kepada masyarakat, dan mungkin barangkali juga masyarakat menerima informasi yang mungkin bisa juga untuk disampaikan agar supaya informasi-informasi yang berada di halayak umum ini memang benar-benar informasi yang real terjadi di lapangan Sobat Ki. Dan semoga sesuai apa yang menjadi tema utama ya dalam peringatan Hari Radio Nasional ini memang dapat diimplementasikan dengan nyata, yaitu suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga negara Indonesia juga ke depan ini semakin membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan mengenai keluhan masyarakat, memperhatikan mengenai apapun yang dialami oleh masyarakat ini secara adil untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga negara Indonesia.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Kei Perspektif sampai jam 12 nanti. Kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029. Dan dalam rangka Hari Radio Nasional yang jatuh pada hari ini, Eri juga mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah senantiasa untuk mendengarkan Kei Radio, baik dari tadi pagi jam 6, dari jam 6 pagi di mana program Kei Perspektif berjalan hingga nanti pukul 8 malam. Program Kei Perspektif akan juga menemani kamu dengan informasi-informasi yang menarik, Sobat Kei. Dan Eri mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Kei Radio, Sobat Kei.

102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri bergeser informasi ini mengenai kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan hutan jati milik Perhutani di Desa Sambung Sari, Kecamatan Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 10 September 2026 malam kemarin, Sobat K. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal, Iwan Sulistyo, mengatakan kejadian itu diketahui sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat mengenai kepulan asap di kawasan hutan. Informasi tersebut kemudian diteruskan Kepala RPH Besokor Rohmat Jono kepada petugas untuk dilakukan pengecekan ke lokasi. Menurut Iwan, pemadaman dilakukan tim gabungan yang terdiri dari personel Perhutani, TNI, Polri, Banser, dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Sebanyak 36 personil dikerahkan dalam proses pemadaman. Untuk mencegah api meluas, petugas melakukan konsolidasi di lapangan, membuat ilaran atau sekat bakar, serta memadamkan api secara langsung di titik kebakaran. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat setelah petugas melakukan penanganan sekitar 2,5 jam. Kawasan yang terbakar merupakan bagian dari Petak 2E. Hutan tersebut ditanami pohon jati pada tahun 1986 dan termasuk kelas produksi. Vegetasi yang terbakar meliputi serasah daun jati, kerinyu, alang-alang, dan semak-semak. Berdasarkan laporan sementara, kebakaran diduga disebabkan oleh faktor alam. Tidak ada kerugian material yang ditaksir akibat kejadian tersebut. Iwan meminta kepada masyarakat supaya jangan membakar sampah atau sisa pertanian di

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Dinas Lingkungan Hidup Dalha Pamekasan membantu sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang peduli lingkungan. Upaya tersebut salah satunya dengan mendorong pihak sekolah untuk optimal dalam pengolahan sampah menjadi kompos melalui program Adiwiyata. Kabid Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dalha Pamekasan, Buyung Sebastian bilang, pengelolaan sampah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program Adiwiyata. Ia mendorong sekolah mampu mengelola sampah sesuai dengan jenisnya, salah satunya dengan memanfaatkan sampah organik untuk diolah menjadi kompos.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui keterbatasan tenaga sanitasi menjadi kendala utama pengawasan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah Hari Purnomo mengatakan tenaga sanitasi berperan sebagai pengawas keamanan pangan, namun jumlahnya masih jauh dari kebutuhan. Dalam sepekan terakhir, dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, dengan total 1.400-an siswa dan guru terdampak. Heri juga menegaskan setiap SPBG wajib memiliki sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS.
3: Selamat siang, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perhubungan terus mengoptimalkan program angkutan pelajar gratis guna memudahkan mobilitas harian dan menekan angka kecelakaan pelajar. Tahun ini, program APG didukung 111 armada yang melayani 10.000 lebih pelajar dari 152 sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro Weli Fitrama mengatakan, untuk memastikan pemerataan akses dan ketepatan sasaran, layanan APG menjangkau sejumlah rute krusial meliputi jalur utama Bojonegoro Padangan hingga jalur antar kecamatan seperti Kalitidung Asem dan Sumberjo Kedung Adem. Program ini terbukti meringankan beban pengeluaran harian orang tua untuk biaya transportasi sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, demikian Kei Perspektif pada hari ini, pada pagi ini, Jumat 11 September 2026. Nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh Raffiana pada program Kei Perspektif yang akan memberikanmu informasi yang menarik tentunya, valid dan juga terbaru mengenai apapun yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur maupun nasional, Sobat Kei. Sobat Kei, demikian Kei Perspektif bersama Eri Ali Davi. Saya Eri Ali Davi pamit. Selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Paling hot dan hits minggu ini.
9: So I guess

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Jawa Barat, saya Valeri Budianto. Kemarau panjang tidak hanya memicu kekeringan dan meningkatkan risiko karhutla, namun juga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih di Desa Kalimas, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Di tengah kondisi tersebut, Polda Kalimantan Barat mendistribusikan air bersih ke pemukiman warga yang sudah lebih dari satu bulan tidak diguyur hujan. Lebih dari satu bulan tanpa hujan membuat persediaan air tampungan warga Desa Kalimas mulai menipis. Untuk membantu warga, Polda Kalimantan Barat menyalurkan sekitar 6.000 liter air dalam satu kali distribusi. Warga mengantre mendapatkan air, setiap warga dibatasi maksimal 2 jerigen atau galon agar distribusi merata. Distribusi ini menjadi penyaluran air bersih yang ke-10. Secara keseluruhan, Polda Kalimantan Barat menyebutkan telah menyalurkan lebih kurang 36.000 liter air.
2: Sudah mendistribusikan lebih kurang 36.000 liter air bersih dan kegiatan ini sudah yang ke-10 kalinya di sini, Kak.
3: Ini biasanya untuk dalam sekali proses pendistribusian air bersih, berapa target masyarakatnya, Pak?
2: Target masyarakat kita nggak ada ya. Yang penting kita tuh membawa air 6.000 liter. Biasanya ada yang datang sampai 500 orang, 300 orang, tergantung apa ya, animo-animo mereka yang datang gitu.
1: Kemarau panjang di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat membuat sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan kekurangan sumber air. Kondisi ini turut menyulitkan pemadaman karhutla sehingga sumur bor mulai dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif di dekat titik rawan kebakaran. Pemadaman karhutla di Sambas melibatkan tim gabungan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan warga setempat. Di sejumlah titik, petugas kini memanfaatkan sumur bor untuk mempercepat akses air ketika pemadaman. Air dari sumur bor juga digunakan untuk pembasahan lahan untuk mencegah api kembali muncul. Selain penanganan di lapangan, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
4: Kecamatan Sambas beserta stakeholder terkait mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, MPA serta seluruh masyarakat bahu membahu bekerja sama untuk memadamkan api di wilayah Kabupaten Sambas. Selain itu juga TNI AD membuat beberapa sumur bor di mana kami sangat kesulitan untuk melaksanakan pemadaman diakibatkan musim kemarau yang membuat kering beberapa sumber air.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami.
5: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
6: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
7: Selamat siang Sobat K, di jam 2 K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Bersama dengan Roviana sampai jam 8 malam nanti ya, kita akan membahas informasi-informasi yang sudah terangkum di K Perspektif tentunya. Menemani waktu bersantai, waktu aktivitas, waktu bekerja kamu, bahkan waktu sibuk kamu ya, dari siang hingga malam nanti. Jadi yang mau join-join berkabar seperti biasa. Kalau ada info-info penting, langsung aja share ke WhatsApp K Radio ya Sobat. Boleh foto, boleh video, boleh voice note, boleh ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
8: Let's go.

Dibuka dengan satu single terbaru dari Miley Cyrus dengan Best Persuade, baru saja diputarkan ya Sobat K. Di siang hari ini jam 2 dan nampaknya kondisi cuaca juga masih cukup terik ya, walaupun udah sedikit berawan nih di siang hari ini. Selamat untuk menjalankan aktivitas, nampaknya yang lagi kerja di siang hari ini dan masih sibuk banget, belum sempat istirahat. Nah, ini sudah waktunya buat ngasuh dikit-dikit gak sih Sobat K? Walaupun sibuk banget, tapi juga jangan sepelekan ya kesehatan kamu Sobat. Sebenarnya ada beberapa tips sih dari dokter juga maupun dari peneliti. Kalaupun kamu lagi sibuk dan gak sempat buat istirahat, nah coba deh cari jeda setiap aktivitas kamu, misal setiap 15 menit itu kamu berhenti, mungkin beberapa menit buat ya untuk melonggarkan tubuh ya, sambil peregangan atau sambil nyemil-nyemil, sambil minum, kemudian dilanjut lagi 15 menit dan seterusnya seperti itu, biar tubuh itu nggak stres ya, nggak stres berlebihan. Ini untuk yang emang burnout banget, kerjaannya emang benar-benar kayak ya rasanya kayak benar-benar padat banget gitu, jadi kayak sulit untuk mencari waktu istirahat yang pas. Nah coba tips seperti itu Sobat K. Emang agak sulit ya, tapi kalau nggak dikasih istirahat tubuh nih, nah makanya jadi gampang stres dan akhirnya bikin burnout. Dan nanti pas pulang ke rumah itu biasanya langsung lemes, langsung kayak tepar gitu. Soalnya aku pun juga pernah kayak gitu Sobat K. Jadi kayak karena seharian itu kayak sibuk gitu ya, sampai lupa gitu udah waktunya istirahat gak istirahat, udah waktunya makan gak makan, nyampe rumah baru kerasa tuh tubuhnya kepegel gitu, rasanya kayak pengen tidur, langsung tidur aja. Padahal hal itu kalau dilakukan setiap hari justru berbahaya ya Sobat Kei. Istirahat juga perlu, apalagi udah jam 2 ya, udah waktu-waktunya ngaso, udah waktunya istirahat sebentar. Sambil dengerin 102,9 karena selain informasi-informasi yang terupdate, lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk beraktivitas di siang hari ini, biar tambah good mood ya. Dan hari ini pun juga masih WFH dan juga PJJ ya untuk anak sekolah Sobat K, yang dari surat edaran Bupati Jember kemarin sampai tanggal 12 September, jadi sampai besok. Jadi untuk mulai diberlakukan pekerjaan di jam-jam normal lagi, sistem normal, dan juga anak sekolah mulai masuk kembali normal para Senin Sobat K, Senin minggu depan. Jadi saat ini masih diberlakukan WFH dan juga PJJ ya, sehingga untuk arus lalu lintas memang tidak sepadat seperti biasanya, tidak sepadat hari-hari kemarin, karena ini memang kondisi darurat yang dikeluarkan oleh Pemkab Jember setelah banyaknya antrian yang terjadi di SPBU beberapa hari ini Sobat K. Tetapi kondisinya sudah berangsur normal ya Sobat, kondisinya sudah normal, kondisi bensin juga udah mulai normal dan banyak sekali kita tahu di pengejar juga banyaknya jual, jadi udah gak ada antrian-antrian lagi, jadi udah mulai berangsur normal Sobat K. Nah di siang hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini juga masih berkaitan dengan PJJ ya, yaitu pembelajaran daring yang diberlakukan untuk sekolah di Kabupaten Jember hingga Sabtu besok. Sehingga dari Bupati Jember juga meminta untuk MBG atau makan bergizi gratis juga diliburkan. Nah, pemerintah juga meminta seluruh siswa di Kabupaten Jember yang mengikuti pembelajaran secara daring mulai Kamis hingga Sabtu besok, selama pembelajaran daring tersebut penyaluran makan bergizi gratis atau MBG juga diliburkan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan bahwa antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember yang terjadi beberapa hari ini, sehingga kondisi tersebut membuat Pemkab Jember mengambil kebijakan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Mulai Kamis hingga Sabtu besok, seluruh siswa di Kabupaten Jember diminta untuk mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Nah, dengan kebijakan itu, siswa tidak perlu datang ke sekolah di tengah kondisi antrian BBM yang masih belum normal di sejumlah wilayah. Sehingga dari Gus Wa'id juga meminta siswa dan orang tua tidak datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan dari program MBG atau makan bergizi gratis.
Jika distribusi MBG tetap dilakukan, maka makanan tersebut diminta untuk diantarkan langsung kepada siswa di rumahnya masing-masing. Sehingga dari Fawaid juga memberikan opsi agar distribusi MBG diliburkan sementara selama pembelajaran daring. Porsi makanan yang tidak tersalurkan dapat diganti pada Senin setelah aktivitas pembelajaran kembali normal.

0: Satu single dari PJ Kota, Bahagia Lagi, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Sudah di jam 2:30 nampaknya ya, OTW di jam 3 sore. Nanti untuk azan sholat asyar di wilayah Jember dan sekitarnya, nanti akan berkumandang di jam 14 lewat 43 ya Sobat K. Jadi masih ada beberapa menit kebersamaan kita Sobat K, masih kita akan membahas informasi-informasi yang sudah terupdate. Tapi sebelum itu, di saluran WhatsApp nampaknya ada Sobat Arif yang bergabung di siang hari ini. Dari Sobat Arif ini memberikan informasinya untuk karnaval di besok ya, 12 September hari Sabtu. Untuk kondisinya besok di wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 karnaval ya besok bebarengan nih Sobat K, di tanggal 12 September di karnaval Kecamatan Kencong, kemudian Sumber Baru, di Puger, Balung, Bangsalsari, Mumbulsari, Ambulu, dan Kalisat. Wah banyak ya besok ya, bebarengan nih sepertinya untuk kondisi traffic. Nah ini sepertinya lagi padat banget nih besok nih Sobat K. Untuk pertanyaannya, ini lewat mana ya jika Ambulu dan Balung ada karnaval? Wah, ini juga masih terus kita update ya, Mas Arif, pasti dari teman-teman juga. Kalau ada info terbaru, update kondisi traffic, mungkin ada pengalihan, rekayasa arus lalu lintas, dan lain sebagainya, boleh untuk bantu share ke WhatsApp K-Radio ya, Sobat K, di 0811-378-1029. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi besok ada 8 kecamatan yang melakukan giat karnaval bebarengan, Sobat K. Kita pasti akan bantu pantau dan update kondisi traffic dan info-info penting lainnya Sobat K. Jadi kalau ada Sobat K yang bingung mau cari alternatif kemana, seperti apa jalannya dan bagaimana kondisinya, kita juga pasti bantu kawal. Biasanya dari pihak kepolisian tuh nanti akan bertugas ya di beberapa titik, apalagi kalau dekat dengan wilayah yang dilalui oleh karnaval, untuk bisa memberikan informasi atau rambu jika dilakukan rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas. Terima kasih informasinya ya untuk Mas Arif di siang hari ini. Dan nampaknya informasi-informasi lainnya masih ditunggu ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Program beasiswa Pemkab Banyuwangi telah diberikan kepada 3.920 mahasiswa sejak 2011 hingga 2025. Program tersebut kembali dilanjutkan melalui beasiswa Banyuwangi Progresif 2026. Tahun ini sebanyak 613 putra-putri Banyuwangi mendaftar dan mengikuti proses seleksi beasiswa tersebut. Dari jumlah itu, 124 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan melanjutkan ke tahap tes psikologi serta wawancara. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan, pendidikan merupakan salah satu investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM daerah.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Sebagai upaya menekan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Situbondo yang cukup tinggi, mencapai 208 pernikahan di tahun 2025, pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian kerjasama dengan para pihak yang berwenang untuk mencegah dan menangani perkawinan anak. Para pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Warga Berencana DP3AP 2KB, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, dan Kantor Kementerian Agama Situbondo. Kepala Dinas DP3AP 2KB Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat bilang, meskipun dari tahun ke tahun tren pernikahan anak menurun, namun angkanya masih dinilai tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya kerja bareng dengan para pihak berwenang untuk menekan angka pernikahan anak.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Disperkim Kota Batu perkuat akses air minum dan sanitasi. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim terus berupaya mewujudkan akses air minum yang layak dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendukung kesehatan dan kesejahteraan warga. Upaya dilakukan melalui penyediaan serta peningkatan sarana air minum dan sanitasi, terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan. Disperkim menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadi bagian penting dalam menciptakan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, barengan dengan Raviana di sore hari ini. Sudah menjelang di jam 3 ya, dan baru aja berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tadi informasi juga dari Sobat Endrik nih Sobat K, di saluran WhatsApp K Radio. Tadi seperti yang disampaikan oleh Sobat Arif, besok hari Sabtu ada 8 kecamatan yang menggelar karnaval ya, yaitu Kencong, Sumber Baru, Puger, Balung, Bangsal Sari, Mumbulsari, Ambulu, dan Kalisat. Nah, hari Minggunya, informasi dari Sobat Endrik di tanggal 13 September di wilayah Arjasa, ini juga dilakukan giat karnaval ya, rutenya dari RTH Arjasa, kemudian ke lapangan Darsono, lewat pasar Arjasa sekitar jam 12 siang. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Endrik, dan selamat Hari Radio untuk K Radio, semoga tetap jaya di udara dan menjadi radio kebanggaan Wong Jember. Terima kasih banyak karena hari ini juga bersamaan dengan Hari Radio Nasional ya Sobat K, 11 September. Dan terima kasih banyak Hari Radio ini untuk kita semua, apalagi untuk pendengar K Radio yang selalu setia, selalu berkabar, memberikan informasinya, selalu menunggu siaran K Radio, dan selalu setia menemani dari pagi hingga malam hari. Terima kasih banyak ya Sobat K. K Radio harapannya ke depan bisa selalu untuk memberikan update-update informasinya, dan harapannya juga bisa menjadi teman untuk kamu Sobat K. Jadi kita bisa untuk selalu bersama dalam waktu yang sangat lama ya Sobat K. Amin. Terima kasih banyak untuk supportnya ya Sobat K, dan selalu menemani K Radio yang mengudara hingga detik ini, dan gak bosan-bosan untuk selalu memberikan masukan dan juga memberikan saran-sarannya dan juga memberikan berbagai ilmu dan informasinya. Terima kasih banyak ya Sobat K. Untuk kita semua, kita harus bersama-sama dalam waktu yang sangat lama. Informasi-informasi lain masih ditunggu ya Sobat K. Boleh untuk berkabar ke WhatsApp K Radio kalau ada info-info penting, share aja ke 0811 378 1029.
1: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar?
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
4: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

Satu single dari Charlie Puth featuring dengan Hikaru Utada dengan Home baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Nah, informasi nih dari Sobat Wahyu yang memberikan informasinya. Ini tambahan ya untuk karnaval di Kecamatan Rambi Puji yang dilakukan pada Sabtu besok ya. Giatnya dimulai di jam 10 sampai selesai. Jadi untuk karnaval di Kecamatan Rambi Puji tepatnya di alun-alun Rambi Puji pada Sabtu 12 September besok dimulai dari jam 10 sampai dengan selesai. Terima kasih ya informasinya Sobat Wahyu dan terima kasih Kiridio, jaya selalu di udara. Terima kasih untuk doa-doanya ya Sobat K. Tadi juga ada Sobat Taufik yang juga memberikan doa-doanya untuk Kiridio dan juga semoga dari Sobat K yang selalu setia dengan Kiridio juga harapannya gak bosan-bosan ya untuk mendengarkan Kiridio dan gak bosan-bosan juga untuk memberikan update informasinya. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah memberikan doa-doa terbaiknya untuk K Radio. Nah Sobat, di sore hari ini masih di jam 15 lewat 12 menit ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Roda Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur dipastikan tetap berjalan pasca terpilihnya Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan harian, Wakil Ketua PWNU Jatim Kyai Haji Muhammad Balya Firjaun Barlaman resmi ditunjuk sebagai Penjabat atau PJ Ketua, di mana proses ini mengikuti aturan dalam ART berdasarkan bab 15 pasal 50 yang merujuk pada pasal 49 ayat 1, jika ketua berhalangan tetap maka posisi tersebut diisi oleh wakil ketua di bawahnya. Saat ini Kyai Haji Muhammad Balya Firjaun atau yang akrab disapa Gus Firjaun telah menerima disposisi serta mandat resmi dari Gus Kikin untuk menjalankan tugas-tugas administratif harian termasuk penandatanganan surat-surat resmi organisasi. Mengenai penerbitan surat keputusan atau SK PAW secara menyeluruh, pihaknya menunggu finalisasi struktur kepengurusan di tingkat pusat karena ada kemungkinan beberapa fungsionaris PWNU Jatim akan ditarik oleh Gus Kikin untuk memperkuat jajaran PBNU. Dengan begitu, ada juga beberapa PAW lainnya untuk mengisi kekosongan struktur pengurusan yang kosong. Terkait dengan jumlah fungsionaris yang ditarik ke PBNU, pihaknya masih belum bisa memastikan di mana keputusan tersebut terdapat pada Gus Kikin selaku dari Ketua Umum PBNU saat ini. Sehingga saat ini masih belum diketahui ya berapa jumlah maupun siapa saja pengurus wilayah yang akan diajak masuk ke PBNU. Setelah susunan dari PBNU nanti rampung dan penetapan SK ini selesai, barulah perbaikan atau pengisian posisi yang kosong di PBNU Jatim dilakukan sekaligus.

0: let me go.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari Keredo Jember bersama saya Rosit Romansyah, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai berkurang. Meski masih terjadi, antrian mulai berangsur normal karena pasokan BBM dari Pertamina kini telah melampaui kebutuhan harian masyarakat. Kepala Diskopumdag Jember Sartini menyebut kebutuhan BBM Jember sekitar 650 kiloliter per hari. Sementara mulai Selasa 8 September, pasokan yang dikirim mencapai 952 kiloliter atau sekitar 146% dari kebutuhan harian. Pasokan tersebut terdiri dari 720 ribu liter Pertalite dan 232 ribu liter Pertamax yang telah didistribusikan ke 41 SPBU di Jember. Pertamina Patraniaga juga memastikan distribusi terus diperkuat, terutama ke SPBU yang membutuhkan. Masyarakat diminta tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar antrian segera kembali normal.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Direktur RSUD Saiful Anwar RSSA Malang, Dr. Muhammad Bahtiar Budianto menyampaikan, kerugian imbas kebakaran di RSUD Saiful Anwar kemarin diprediksi mencapai 900 juta rupiah. Menurutnya, kerugian itu terhitung dari total 300 meter persegi lokasi yang terbakar. Dia menegaskan, lokasi kebakaran ada di gedung dapur gizi. Dr. Bahtiar juga menjelaskan, dari laporan awal, kebakaran muncul sekitar jam 2 siang lebih 50 menit, dugaan sementara pemicu kebakaran karena hubungan arus pendek yang ada di atap dapur gizi.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah kota Madiun mengubah pola pelaksanaan program wali kota bersama rakyat WBR. Tak lagi sekedar menjadi forum tatap muka dan menyerap aspirasi, WBR kini diarahkan menjadi sarana intervensi langsung untuk menyelesaikan persoalan warga dengan target waktu yang jelas. PLT wali kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD turun langsung meninjau berbagai persoalan di Kelurahan Kartoharjo dan Ororombo. Bagus mengatakan perubahan pola ini dilakukan agar kehadiran pemerintah tidak berhenti pada dialog dengan masyarakat. Setiap persoalan yang ditemukan harus memiliki keputusan mengenai langkah penanganan dan batas waktu penyelesaiannya.
4: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan Comment Center 112 Kota Surabaya terus mempercepat waktu penanganan panggilan darurat dari 10 menit menjadi 7 sampai 6,5 menit untuk layanan darurat seperti kebakaran. Irfan Widianto, Kepala BPBD menyampaikan, selain memperkuat sistem komunikasi, pemerintah kota juga menambah jumlah pos terpadu. Dari sebelumnya, 7 pos terpadu akan dibangun 13 pos tahun depan. Tim CC juga diperkuat skillnya untuk menilai kedaruratan setiap laporan warga agar setiap laporan masuk bisa terukur skala prioritas dan penanganannya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana. Di sore hari ini ya Sobat, di sore hari ini sudah di jam 4:30, kita masih akan menemani kamu dengan berbagai informasinya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dari Kabupaten Jember, Sobat K, dari Kamis 10 September kemarin ya, ini menyusul dari surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember sampai besok tanggal 12 September, sejumlah OPD di Kabupaten Jember resmi menerapkan work from home atau WFH, di mana kebijakan ini menyusul pemberlakuan dua surat edaran Bupati Jember yang berlaku selama 3 hari hingga Sabtu besok. Surat edaran ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jember atas arahan Bupati Jember, Muhammad Fawaid. Menurut Fawaid, langkah ini diambil untuk menyikapi antrian panjang beberapa waktu lalu akibat bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU ini karena keterlambatan distribusi dari jalur Banyuwangi. Selain itu, untuk mengurangi konsumsi BBM agar masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani. Fawaid juga mengajak masyarakat ikut berhemat dengan membeli BBM seperlunya dan jangan ditimbun. Meski stok BBM di Jember sudah naik 35%, Pemkab memilih untuk mengurangi mobilitas masyarakat untuk mempercepat normalisasi distribusi. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, khusus layanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajib tetap buka. Di antaranya pelayanan rumah sakit, puskesmas, PTSP, Disdukcapil, Trantibum, dan kebersihan. Sementara dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yaitu Nurul Hafid Yasin, sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk WFH bagi ASN dan belajar daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana instruksi ini sifatnya wajib untuk dilaksanakan selama 3 hari untuk membantu normalisasi layanan BBM. Sebelumnya, Bupati Jember menggunakan WFH bagi ASN dan belajar daring bagi ASN sebagai dampak antrian BBM di SPBU Kabupaten Jember pada Rabu 9 September yang lalu ya, di mana himbauan serupa juga disampaikan ke sekolah di bawah naungan Kemenag dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini berkaitan dengan surat edaran yang diberlakukan mulai tanggal 10 kemarin ya sampai Sabtu besok. Ternyata ada cerita lucu juga nih dari Sobat Arif yang juga di-share ke saluran WhatsApp K Radio. Terkait dengan PJJ, anak dari Sobat Arif ini kan sekolahnya di MI ya, dan kebetulan MI-nya tidak mengikuti PJJ. Nah, tidak tahu kenapa kok tidak melakukan PJJ. Dari siswanya memang kebanyakan dari warga sekitar. Nah, singkat cerita, anaknya ini meminta untuk libur kayak teman-temannya ya, dan akhirnya tidak di ini karena sekolah tersebut tidak diberlakukan PJJ. Nah, anaknya nangis karena nggak mau sekolah padahal teman-temannya pada libur, kok sekolahnya tetap masuk. Nah, ini yang akhirnya membuat Sobat Arif gak habis pikir ya. Dan juga kalau dipikir-pikir juga karena anak kecil ngakak nih sebenarnya. Tapi kalau kita ambil dari cerita dari Sobat Arif ya, ternyata PJJ ini tidak diberlakukan ke semua sekolah di Kabupaten Jember ya. Nampaknya mungkin sekolah-sekolah yang memang aksesnya ini sangat berdampak pada traffic yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang di mana anak-anak atau domisilinya berada di sekitar tempat sekolah itu, mayoritas ya, mungkin sekolah tersebut masih masuk secara normal. Mungkin Sobat K, ataukah hal ini diberlakukan seluruh di Kabupaten Jember harus PJJ? Karena informasinya kan kemarin dari surat edaran sekolah dari Pemprov Jatim maupun yang berada di bawah keagamaan harus PJJ ya Sobat. Mungkin itu juga mengikuti dari keadaan yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya sekolah tersebut tidak terlalu berdampak dan mayoritas anak-anak sekolahnya berada di sekitar domisilinya, di sekitar sekolah tersebut, apalagi berjarak yang sangat dekat, mungkin ini kan tidak terlalu berdampak seperti itu. Atau seperti apa Sobat K, apakah anak-anak dari Sobat K juga PJJ full atau justru ada yang masih mengikuti pembelajaran secara langsung? maksudnya nggak daring gitu ya, secara normal boleh untuk kabarkan di beberapa wilayah seperti apa nih, ada yang sebagian PJJ, ada yang sebagian enggak ya ternyata. Kirimkan aja ya bagaimana untuk kondisinya, apakah masih PJJ atau justru enggak terdampak PJJ, masih masuk seperti biasa, boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

One Direction dengan Story of My Life baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Nampaknya dari Sobat Arif di sore hari ini memberikan update informasinya nih melalui saluran WhatsApp K Radio. Nampaknya tadi dari Sobat Arif baru aja melintas di sekitar Jalan Danau Toba ya, sekitaran wilayah Jalan Danau Toba dan melintas di kantor K Radio, melintas di sekitar Jalan Danau Toba di depan kantor K Radio, tetapi nggak mampir nih Sobat Arif. Padahal kalau Sobat K pas mau ke kota, terutama yang mau ke wilayah Jalan Danau Toba, silahkan ya, boleh untuk mampir Sobat dan juga berkunjung ke kantor K Radio. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, apalagi kalau banyak Sobat K yang bisa berkunjung ke sini. Pasti welcome banget kita Sobat, dan senang banget kalau banyak Sobat K yang selalu mampir, apalagi kalau ya untuk bercerita dan bercengkrama, pasti senang banget nih Sobat K. Jadi kalau pas gak sengaja melewati kantor K Radio dan sekiranya pengen mampir, mampir aja ya Sobat K, gak usah sungkan, karena kita pasti welcome banget dan seneng banget dengan kehadiran Sobat K. Lain kali kapan-kapan mampir ya Sobat Arif untuk bisa mampir ke kantor K Radio, nanti kita ngobrol-ngobrol tentunya. Dan juga menginformasikan bahwa di Tawangmangu tadi sedikit gerimis tapi gak jadi, walah ini hujan ya sore barusan aja sekitar jam 5. Tadi sih sempat mendung juga di wilayah lingkar kampus, tapi sekarang udah berangsur normal, kondisinya nggak terlalu mendung nih Sobat K. Jadi untuk Sobat mungkin di beberapa kawasan yang lagi mendung atau gerimis, boleh untuk bantu kabarkan ya Sobat ke WhatsApp K Radio, karena kita kan sudah berada di dasarian kedua, di pekan kedua bulan September. Jadi perkiraannya akan turun hujan dengan intensitas ringan. Kemarin dari BMKG juga sudah dijelaskan ya Sobat K. Jadi ini antisipasi saja untuk Sobat, apalagi yang sering beraktivitas ke luar ruangan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Bantu update ya Sobat ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan terima kasih untuk update informasinya Sobat Arif di sore hari ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Masih di 102,9 ke Radio Sobat KI, masih barengan dengan Raviana. Menjelang azan sholat maghrib ya, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17:24. Kurang 10 menit lagi ya, sambil menunggu azan maghrib, kita akan menyimak satu informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang menyatakan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda hingga saat ini masih bertahan pada level 3 atau siaga. Seiring masih tingginya probabilitas terjadinya letusan kejutan, dari Berton, SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menjelaskan, penetapan status tersebut merujuk pada analisis komprehensif Badan Geologi terhadap dinamika vulkanisme Gunung Api Anak Rakatau. Berton mengatakan meski periode erupsi menerus yang berlangsung selama 25 jam sejak 4 September terakhir, Gunung Anak Rakatau kini beralih memasuki fase erupsi strombolian episodik yang tercatat sebanyak 14 kali hingga Jumat pagi. Dari evaluasi kegempaan, gempa vulkanik dangkal memang terpantau menurun. Namun, gempa vulkanik dalam justru mengalami kenaikan yang mengindikasikan masih berlangsungnya suplai magma dari kedalaman. BNPB juga mencatat hasil pengamanan pada 10 hingga 11 September 2026 terjadi 1 kali gempa erupsi, 21 kali gempa low frequency, 13 kali gempa hybrid, 28 kali gempa vulkanik dangkal, 18 kali gempa vulkanik dalam, serta tremor menerus. Ia juga mengatakan, ancaman bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat saat ini meliputi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, serta potensi aliran lava jika erupsi menerus kembali terjadi. BNPB juga mengimbau masyarakat pesisir Banten dan Lampung untuk tetap tenang, beraktivitas normal, serta tidak mempercayai isu tsunami yang dikaitkan dengan erupsi Gunung Anak Rakatau apabila tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

Satu single dari Taylor Swift dengan Cruel Summer baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 6 sore. Masih barengan dengan Raviana di K Perspektif sampai dengan jam 8 malam nanti ya Sobat. Dan kita akan simak satu informasi ini dari update keracunan MBG di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui ya Sobat K sebelumnya, ratusan santri dan juga penerima manfaat di Sidoarjo harus terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena diduga menyantap makanan dari MBG atau makan bergizi gratis. Nah, dari situ banyak sekali masyarakat ataupun orang tua korban yang mengatakan anaknya bahkan sampai berkali-kali dilarikan ke rumah sakit. Yang awalnya sudah dinyatakan sembuh dan kondisinya normal, tapi ternyata kambuh lagi dan harus dilarikan ke rumah sakit lagi. Banyak kejadian yang seperti itu sehingga disoroti oleh berbagai pihak, termasuk dari Gubernur Jawa Timur yang menginginkan ada suspend dan juga penutupan pada SPBG tersebut dan juga pencopotan kepada kepala SPBG. Dari pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam kasus keracunan massal program makan bergizi gratis atau MBG di Sidoarjo, akhirnya selesai Sobat K. Yang hasilnya, dari belasan parameter yang diperiksa, satu sampel dinyatakan positif terkontaminasi bakteri. Di mana kasus keracunan itu sebelumnya menimpa 748 santri pondok pesantren Manbah Ul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengalami gejala keracunan massal setelah mengonsumsi MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Kali Tengah. PLH Sekda Sidoarjo juga menjabat Ketua Satgas MBG Sidoarjo, yaitu M. Ainur Rahman, membenarkan temuan tersebut. Ia mengatakan hasil laboratorium itu sudah dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo. Ainur belum bersedia untuk mengungkas jenis dari bakteri maupun jenis sampel makanan yang dinyatakan positif tersebut. Ia hanya menyebut rincian teknis hasil pemeriksaan akan disampaikan oleh pihak berwenang termasuk Dinas Kesehatan. Meski satu sampel dinyatakan positif bakteri, Ainur menegaskan hal itu belum bisa memastikan bahwa penyebab keracunan murni berasal dari faktor makanan. Pemerintah daerah tersebut masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber kontaminasi. Hasil laboratorium tersebut juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bahan pendukung penyelidikan. Polres Sidoarjo rencananya akan menyandingkan hasil uji laboratorium milik Pemkab dengan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan kepolisian. Pasca kejadian, dapur SPBG Kalitengah yang menyuplai makanan untuk para santri dihentikan sementara dan tidak lagi beroperasi. Para santri untuk sementara waktu mendapatkan makanan dari dapur pondok masing-masing. Sementara, penyaluran MBG untuk 18 sekolah terdampak ditahan. Dari Badan Gizi Nasional atau BGN telah menawarkan opsi pengalihan penyaluran makanan ke SPBG lain, tetapi Pemkab Sidoarjo masih membahas tawaran tersebut. Ainur juga menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak mengambil langkah menghentikan program MBG secara keseluruhan. Pemerintah daerah disebut tetap mendukung program itu, namun meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sanitasi, dan pengawasan di lapangan. Pemkab Sidoarjo juga mencatat masih ada 21 SPBG yang belum memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Kondisi ini yang menjadi salah satu sorotan serius dalam evaluasi pelaksanaan MBG di daerah tersebut.

Satu single dari One Republic dengan Ayan Wori baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Nah Sobat, masih di jam 18:16 dan kita bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K-Radio. Dari informasi dari BBBD Surabaya, Sobat K, seperti yang kita tahu ya, bahwa saat kita melihat pemberitaan di media sosial akhir-akhir ini ya, Sobat K, banyak sekali yang mengatakan teori-teori yang dilontarkan oleh warganet maupun di kolom komentar tentang potensi adanya gempa besar yang terjadi di Indonesia dan lain sebagainya, Sobat K. Nah, apalagi informasi dengan Megatrust, kemudian juga Sesar yang akhir-akhir ini memang viral ya di media sosial. Apalagi kalau kamu ngikutin, ada konten kreator asal Amerika Serikat yang sebenarnya bukan ahli geologi ataupun ahli dari perkiraan cuaca dan lain sebagainya ya. Tapi karena dari konten kreator itu seneng terkait dengan meneliti gunung berapi, gempa dan lain sebagainya, itu memperkirakan terkait dengan gempa yang kemungkinan gempa besar melanda wilayah Indonesia. Dengan adanya berita yang simpang siur ini, akhirnya banyak masyarakat yang khawatir, kemudian juga takut terkait dengan gempa dan potensi gunung meletus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya meluruskan informasi mengenai patahan atau sesar di wilayah Jawa Timur, Sobat K, termasuk di wilayah Surabaya yang belakangan ini ramai di media sosial karena disebut berpotensi menyebabkan gempa dalam waktu dekat. Informasi tersebut memang sebelumnya ramai setelah sebuah video di media sosial yang menyebut ada sesar aktif di Surabaya dan Madura yang membentang sekitar 90 km dari Bangkalan melintasi Surabaya hingga Sidoarjo. Dalam video itu, sejumlah kawasan di Surabaya disebut berada di jalur patahan, mulai dari Kenjeran, Karangasem, Dharmawangsa, Jalan Nias, WR Supratman, Diponegoro, Surabaya Barat hingga Sumur Welut. Terkait hal ini, Yanu Mardianto, Kepala Bidang atau Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kota Surabaya mengatakan, pihaknya langsung melakukan konfirmasi kepada kementerian terkait untuk memastikan dasar data yang digunakan dalam informasi tersebut. Dalam konfirmasi itu, BBBD Surabaya menemukan adanya perbedaan informasi mengenai jumlah patahan antara data Kementerian ESDM dengan Pusat Gempa Nasional Kementerian PU. Setelah dilakukan konfirmasi ulang, Yanu menyebut perbedaan tersebut berkaitan dengan metode dan skala pemetaan yang digunakan. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mengartikan informasi mengenai keberadaan patahan sebagai kepastian bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. Apalagi, kata Yanu, pihak yang mengunggah video tersebut sudah meminta maaf karena dianggap menyebabkan kepanikan. Yanu juga menegaskan secara geologis potensi gempa ini memang ada, tetapi hingga saat ini masih belum ada teknologi yang mampu memastikan kapan gempa akan terjadi. Hal serupa juga disampaikan oleh BMKG, masyarakat diminta untuk menjadikan kajian kegempaan sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan sebagai sumber kepanikan karena waktu terjadinya gempa belum dapat diperkirakan. Di sisi lain, BPBD Surabaya lebih menekankan upaya mitigasi sebelum bencana terjadi. Upaya tersebut meliputi sosialisasi mitigasi, kesiapan bangunan menghadapi bencana, penyiapan jalur evakuasi, serta titik kumpul. Dan yang penting ya Sobat K, yang pertama itu terkait dengan sosialisasi tentang mitigasi bencana, mitigasi terhadap bantuan, bangunan gedung, dan juga mitigasi terkait dengan jalur evakuasi, dan juga titik kumpul ketika terjadi bencana. Ini juga dasar banget ya, masyarakat pun juga harus tahu bagaimana cara evakuasi bila terjadi hal-hal yang darurat seperti gempa bumi, kemudian juga tanah longsor, tsunami. Ini memang perlu diedukasi kepada masyarakat, begitupun juga anak-anak ya Sobat. Tapi yang penting kita nggak perlu khawatir atau panik, apalagi sampai takut berlebihan ya dengan informasi yang simpang siur di media sosial dan belum tentu kebenarannya.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Sebanyak 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang masuk kategori wilayah kering kritis. Fajar Arif Taufikur Rahman, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, mengatakan puluhan desa tersebut saat ini menghadapi kondisi kekeringan yang cukup serius. Menurutnya kondisi tersebut masih berpotensi meluas apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga semakin sulitnya menemukan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Biaya perawatan ratusan siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap MBG di Gembong Pati dipastikan ditanggung Pemkab Pati. Namun kebijakan ini disorot oleh Lembaga Konsumen LP2K Jawa Tengah. Ketua LP2K Abdul Mufid menilai, jika hasil investigasi membuktikan kelalaian SPBG, maka biaya penanganan dan ganti rugi seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersalah. Jika nantinya terbukti ada kelalaian, SPBG bahkan dapat ditutup permanen dan diproses hukum.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Tunjangan profesi guru pendidikan agama Islam bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Bojonegoro yang sebelumnya tersendat mulai ada pergerakan. Surat perintah membayar atau SPM untuk 673 orang dengan total anggaran 6,37 miliar telah diajukan. Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan SPM dengan nilai di atas 5 miliar membutuhkan waktu pencairan sekitar 5 hari kerja. Namun pengajuan TPG kali ini terdiri atas 3 SPM, yakni untuk pembayaran Juni, Juli, dan bulan Agustus, sehingga maksimal 1 hari kerja sudah bisa dilakukan penyaluran.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Satu single dari Perunggu, 33 kali baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana ya, di malam sampai dengan jam 8 malam nanti. Nampaknya kondisi traffic di malam hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Hati-hati selalu Sobat K yang akan melakukan perjalanan ataupun yang mau OTW di malam hari ini atau baru aja pulang di malam hari ini juga, hati-hati selalu dan bantu kabarkan kondisi traffic di ruas jalan malam hari ini seperti apa Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. 102.9 K Radio. Sobat, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 mengidentifikasi dua orang berinisial PN dan KT yang melakukan video call dengan keluarga Willy Mbui. Willy Mbui ini adalah ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dari Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, PN dan KT dipastikan merupakan daftar pencarian orang atau DPO. Identifikasi tersebut dilakukan setelah kepolisian menyandingkan cuplikan video yang beredar dengan data dan ciri-ciri yang telah dimiliki. Hasil pencocokan tersebut menjadi perkembangan dalam penyelidikan untuk mengetahui keberadaan kedua DPO tersebut. Dan ia mengaku telah memastikan identitas kedua orang dalam video tersebut setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan data kepolisian. PN dan KT diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah perkara kekerasan di Papua. Keduanya ini merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau Kodab 3 Ndugama, pimpinan Egyanus Kogoya, dan masuk dalam daftar DPO kepolisian. Kedua orang tersebut diduga memiliki keterlibatan dalam kasus penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026. Yang mengakibatkan dua warga sipil mengalami luka akibat tembakan. Selain itu, PN dan KT juga memiliki keterlibatan dalam perkara penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martin, di Kabupaten Duga pada 7 Februari 2023 lalu, di mana pilot tersebut kemudian berhasil dibebaskan pada 21 September 2024. Dalam kejadian terhadap ASN ini, ketiga korban awalnya hendak memberikan bantuan berupa ternak anak babi, melakukan pengecekan lahan cetak sawah, serta memberikan penyuluhan terkait dengan peternak. Dalam perjalanan kembali menuju ke Kabupaten Wamena, kendaraan yang mereka tumpangi diduga dihadang oleh kelompok bersenjata dan diperintahkan untuk berhenti. Ketiga korban kemudian diminta untuk turun dari kendaraan dan digiring menuju belakang kendaraan. Tidak lama kemudian terdengar 3 kali letusan senjata api. Setelah melakukan penembakan, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi awal yang diperoleh pihak kepolisian, para pelaku yang diduga membawa 2 pucuk senjata api laras panjang serta sejumlah parang ketika meninggalkan lokasi. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian tersebut, termasuk motif dan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hal yang dikembangkan adalah dugaan bahwa aksi tersebut bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dari rangkaian kejadian yang terjadi, Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens telah melakukan penebalan kekuatan personel di Wamena Kabupaten Jayawijaya. Penebalan personel tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtibmas sekaligus mendukung proses pencarian dan pengejaran terhadap PN, KT, serta pihak lain yang diduga terlibat. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Faizal Ramadhani mengatakan, pihaknya terus mengembangkan setiap informasi dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan. Sementara, 3 jenazah korban penembakan telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Satu jenazah telah dipulangkan pada Kamis, sedangkan 2 jenazah lainnya dipulangkan pada Jumat 11 September. Satgas Damai Kartens mengimbau kepada para petugas kedinasan terkait yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan agar berkoordinasi terlebih dulu dengan aparat keamanan setempat.
Dilansir dari akun Instagram @bknkanrek14, ketiga korban tewas merupakan Aprida Rapi selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya, Alfonsius Albinus Mehan selaku Dokter Hewan Dinas Kesehatan Jayawijaya, dan Willy Mbui selaku calon pegawai negeri sipil.

Satu single dari Maroon 5 dengan Wait baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jabar, di mana Roda Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur dipastikan tetap berjalan pasca terpilihnya Kyai Haji Abdul Hakim Masfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan harian, Wakil Ketua PWNU Jatim Kyai Haji Muhammad Balya Firjon Barlaman resmi ditunjuk sebagai Penjabat atau PJ Ketua. Proses ini mengikuti aturan dalam ART berdasarkan bab 15 pasal 50 yang merujuk pada pasal 49 ayat 1, jika ketua berhalangan tetap maka posisi tersebut diisi oleh wakil ketua di bawahnya. Saat ini Kyai Haji Muhammad Balya Firjon atau yang akrab disapa Gus Firjon telah menerima disposisi serta mandat resmi dari Gus Kikin untuk menjalankan tugas-tugas administratif harian, termasuk penandatanganan surat-surat resmi organisasi. Mengenai penerbitan surat keputusan atau SK PAW secara menyeluruh, pihaknya menunggu finalisasi struktur kepengurusan di tingkat pusat. Karena ada kemungkinan beberapa fungsionaris PWNU Jatim akan ditarik oleh Gus Kikin untuk memperkuat jajaran PBNU. Dengan begitu, ada juga beberapa dari PAW lainnya untuk mengisi kekosongan struktur pengurusan yang kosong. Terkait dengan jumlah fungsionaris yang ditarik oleh PBNU, pihaknya masih belum bisa memastikan. Keputusan dari sepenuhnya terdapat pada Gus Kikin selaku Ketua Umum PBNU saat ini. Dan untuk saat ini juga masih belum diketahui berapa jumlah maupun siapa saja pengurus wilayah yang akan diajak masuk ke PBNU. Setelah susunan PBNU rampung dan penetapan SK selesai, barulah perbaikan atau pengisian posisi yang kosong di PBNU Jatim dilakukan sekaligus. Dum dum da dum dum da.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Satu single dari Griffin dan Ellie Dwi dengan Tie Me Down baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini, dan sudah di jam setengah delapan. Sudah di jam setengah delapan lebih, bahkan ya lebih 7 menit nih Sobat K di malam hari ini. Apalagi malam Jumat malam ya, besok udah weekend aja. Pasti banyak masyarakat yang ya hari ini lagi nongkrong mungkin, atau quality time bareng keluarga di rumah aja, atau yang lagi keluar berkendara di malam hari ini. Hati-hati selalu ya Sobat, nampaknya lagi agak ramai nih kondisi traffic di malam hari ini. Kelihatan di lingkar kampus ya lumayan ramai nih Sobat, jadi hati-hati selalu ya Sobat. Dan kita akan menyimak satu informasi nih, satu informasi yang sangat menginspirasi. Kita tahu ya saat masa kecil kita, saat kita masih masuk di sekolah SD, SMP, SMA, bagi milenial awal, milenial akhir sampai Gen Z awal nih biasanya, sering kali merasakan buat beli buku di pasar loa. Nah, siapa sih dulu yang seperti kayak gitu? Kalau nggak tahu pasar loa tuh apa ya? Pasar loa tuh pasar barang bekas ya Sobat KI. Jadi pas kita mau beli buku paket yang sekiranya mahal, pas kita beli baru, jadi kita belinya di pasar-pasar buku bekas. Itu sangat bermanfaat dan sangat membantu sekali Sobat KI. Apalagi dulu ya pas inget kurikulum KTSP 2006 ya, waktu itu buku paketnya aja tebel, dan karena dipinjemin oleh sekolah, jadi satu bangku itu hanya boleh satu buku. Jadi gantian tuh sama temen sebangkunya buat baca buku atau pinjem buku dari sekolah, karena satu paket cuma buat sebangku ya. Jadi kadang IPA-nya aku bawa, IPS-nya dibawa temenku, jadi nggak lengkap. Jadi salah satu caranya dengan membeli buku dari pedagang-pedagang buku bekas. Kalau saat ini kayaknya udah minim banget ya, bahkan jarang tuh aku lihat kayak penjual buku bekas. Karena kan sekarang pun juga di online banyak ya Sobat K, dan ya murah-murah, dan kita nggak tahu sebenarnya itu asli atau enggak. Tapi kalau yang di barang bekas nih kan karena dia bekas, nah itu biasanya asli nih Sobat K. Seperti dilakukan oleh Bapak Mustaqim yang saat ini masih terus berjualan buku bekas Sobat K demi pelajar Kabupaten Jember. Di tengah suasana toko yang sederhana, Mustaqim saat ini masih dengan konsisten berjualan buku bekas selama puluhan tahun. Usianya kini menginjak 80 tahun, tetapi waktu seolah masih belum memadamkan semangatnya untuk tetap membuka lembar demi lembar kehidupan lewat buku. Setiap hari, Mustaqim masih menunggu pembeli untuk datang ke rumahnya. Ia membuka toko saat selepas sholat subuh dan mengaji. Bahkan jika masih ada pembeli yang datang hingga malam, pintunya tetap terbuka Sobat K. Perjalanan itu dimulai sejak 1963. Saat itu Mustaqim masih remaja dan lebih dulu berjualan koran sebelum kemudian menekuni buku bekas. Kehidupan yang serba terbatas membuatnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Ironisnya, orang yang kemudian puluhan tahun menghabiskan hidup di antara ribuan buku itu sempat tidak bisa membaca. Kemampuan membaca justru diperolehnya dari para mahasiswa dari Universitas Jember yang datang saat membeli buku. Nah, dari situlah perjalanan Mustaqim dengan dunia literasi berubah. Dan ia semula yang melihat buku sebagai barang dagangan, perlahan memahami bahwa di balik tumpukan kertas tersimpan pengetahuan yang bisa mengubah seseorang memandang kehidupan. Sejak saat itu, buku bukan sekadar sumber penghasilan. Mustaqim mulai memandang membaca sebagai jalan untuk memperluas wawasan. Baginya, kemajuan zaman boleh menghadirkan teknologi dan informasi dalam genggaman, tetapi kebiasaan membaca tetap memiliki tempat tersendiri. Dan ia juga percaya ya, membaca ini merupakan jendela dunia yang membuat seseorang mampu melihat lebih luas dari apa yang ada di sekelilingnya. Jatuh bangun berjualan buku pun telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan pada awalnya, Mustaqim berjualan di trotoar kawasan perkotaan Jember. Ketika penertiban membuat aktivitas itu tak lagi memungkinkan, ia sempat berkeliling dari pasar ke pasar. Sampai akhirnya pada tahun 2000, rumahnya di Jember menjadi tempat berjualan sekaligus ruang penyimpanan buku yang terus bertambah. Mustaqim sempat berhenti berjualan dan hanya tinggal di rumah, tetapi ia kegelisah karena tidak memiliki penghasilan yang membuatnya kembali untuk mencari buku loakan. Setelah lebih dari 6 dekade berjualan, ia meneguhkan diri tidak sekedar menjaga sebuah toko buku, tetapi juga merawat lentera dunia yang terarsip rapi melalui lembar-lembar buku.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Agnes Mo dengan Rindu sekaligus menjadi penutup di K Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah menemani dari pagi hingga malam. Dan karena tanggal 11 ini adalah Hari Radio Nasional, terima kasih banyak dengan ya doa-doa harapan dari Sobat K dan juga semua harapan kita sama ya. Kita selalu bersama-sama dalam waktu yang sangat lama dan juga terima kasih banyak untuk sobat yang selalu setia mendengarkan 102,9, selalu berbagi kabarnya dan juga selalu menyimak informasi-informasi dari K-Radio. Semoga kedepannya K-Radio selalu bisa memberikan update informasi aktual dan juga bisa menjadi teman untuk kamu ya Sobat K. Terima kasih banyak ya Sobat K untuk selalu memberikan support dan juga memberikan positif vibe-nya. Itu sangat penting sekali, apalagi untuk Sobat K yang dengan senang hati selalu berkabar di 102,9. Terima kasih banyak ya, tentunya ini ucapan yang tidak terukur dan harapannya benar-benar semoga penyiar bisa membantu dan juga menghibur segala aktivitas kamu. Nah, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat K. Besok K Free Day seperti biasa di jam 12 sampai jam 8 malam untuk hari Sabtu dan Minggu. Seperti biasa, kamu boleh banget buat request-request lagu. Jadi besok di jam 12 siang sampai jam 8 malam ya Sobat K. Dan Raffiana pamit, selamat malam Sobat K. Selamat melanjutkan aktivitasnya.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan.

0: lama. Nyanyi Green Gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: one.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu.

0: cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102.9 K Radio。
1: K-Religion di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Your Music.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gay History. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Purnawirawan yang juga menjadi hari ulang tahun PPABRI atau Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Purnawirawan adalah mereka yang telah menyelesaikan masa dinas aktifnya di TNI atau Polri dan memasuki masa pensiun. Sementara PPABRI menjadi wadah yang mempererat persatuan para purnawirawan sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan anggota dan warakawuri. PPABRI sendiri berdiri pada 12 September 1959. Peringatan ini menjadi momentum untuk menghargai pengabdian para purnawirawan yang telah memberikan sebagian perjalanan hidupnya untuk bangsa dan negara. Meski telah memasuki masa pensiun, semangat pengabdian tidak harus berhenti. Pengalaman, kedisiplinan, dan nilai perjuangan mereka tetap bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Selamat Hari Purnawirawan dan HUT PPABRI. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi untuk Indonesia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

0: I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.